0: Berita sepenuhnya. Umat Islam di negeri ini diseru menghayati semangat hijrah dengan bermuhasabah, memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuh akhlak dan mempererat hubungan sesama insan. Ia sejajar tema Maal Hijrah tahun ini, Madani dihayati, Ummah diberkati. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, tema tersebut menepati usaha kerajaan mengajak rakyat untuk hidup bersatu padu dan saling hormat menghormati.
1: Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara, saya yakin kita mampu menjadi contoh masyarakat madani yang lahir dari peradaban yang tertib, berilmu, berintegriti, berkeadilan dan berjiwa besar.
0: Dato' Haji Haji Ji berucap pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri yang dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Dato' Haji Haji Ji berharap himpunan Maal Hijrah menjadi sinergi yang mampu mengeratkan jalinan ukhuwah sekaligus memacu iltizam dan tekad baru memperkukuh kesatuan dan perpaduan ummah. 18 bayi yang dilahirkan sempena permulaan tahun baharu hijrah menerima sumbangan daripada Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah, Mutiara GRS. Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi kegembiraan bersama ibu yang baru melahirkan cahaya mata. Beliau berharap kelahiran bayi pada awal tahun hijrah menjadi ihsan yang soleh serta mencapai kejayaan pada masa hadapan.
2: Hari ini lelaki banyak, ada 13 bayi lelaki dan 5 bayi perempuan. Dan ada yang kembar bertuah kami. Jumpa dengan anak kembar lelaki hari ini. Dan rasa gembiralah dapat bertemu dengan ibu-ibu yang baru melahirkan di awal tahun hijrah ini.
0: Datuk Julia ditemui pemberita selepas menyempurnakan program bayi hijrah di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas, Kota Kinabalu. RM303 juta disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, peruntukan itu bagi menjaga kebajikan, pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini, melibatkan projek baik pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah peduli veteran madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan.
3: Bila kita pergi di kawasan-kawasan pedalaman ini, kita dapat juga feedback daripada veteran bagaimana skim-skim yang kita laksanakan. Di samping, kalau kita lihat, bagi veteran yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah, kita bagi one-off setiap tahun sebanyak RM700.
0: Adli Zahari. Dalam program tersebut, Adli menyantuni 20 veteran ATM seterusnya menyampaikan bantuan kebajikan termasuk peralatan pesakit dan penganugerahan pingat jasa Malaysia PJM. Kerajaan negeri akan memperkenal bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justru bantuan tersebut diharap dapat memperkukuh pembangunan industri berkenaan.
4: Kita bagi lembu, kita bagi kambing, kita bantu ternak ayam, kita bantu ternak ikan. Tapi satu industri yang terlepas pandang sebelum ini, kita gagal untuk membantu. Maka saya pun telah mengarahkan Jabatan Veterina untuk memberikan bantuan secara one-off bekalan makanan kepada pengusaha kecil yang memelihara 50 ekor ke bawah.
0: Datuk Jamawi turut menjelaskan langkah itu penting bagi membantu menstabilkan bekalan serta harga produk berasaskan khinzir yang kini semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan 6 syarikat mengimport daging khinzir dari Denmark dan Norway, melibatkan 2 kontena bagi setiap syarikat bagi memenuhi permintaan tempatan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. APCO terus memainkan peranan dalam memperkukuh perpaduan dan kerjasama antara parti tempatan Sabah. Presidennya, Dato' Iwan Benedict berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkukuh kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justru katanya keputusan APCO memohon menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkukuh gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Dato' Iwan menyatakan demikian dalam ucapan dasar di Mesyuarat Agong Tri Tahunan APCO Bahagian Kota Belud. Jelasnya parti-parti tempatan perlu mengelak budaya menyerang sesama sendiri dan sebaliknya memperkukuh kerjasama demi kepentingan rakyat serta masa depan Sabah. Pemergian Ketua Polis Daerah Tawau Allahyarham ACP Jasmine Hussein, 53 tahun, satu kehilangan kepada masyarakat Tawau. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Allahyarham Jasmine merupakan anak jati Tawau yang telah banyak berjasa dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang berkhidmat sebagai Ketua Polis Daerah Tawau sejak tahun 2022. Sepanjang menerajui Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau, Allahyarham Yasmin memainkan peranan penting dalam membanteras kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah, khususnya syabu.
6: Kita melihat bahawa banyak tangkapan-tangkapan yang telah beliau inisiat dan telah berjaya memastikan kegiatan-kegiatan ini dapat dibanteras.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui pembita selepas menyantuni Balu Allahyarham Jasmine Azmaruddah Cik Azmi bersama anak-anak Allahyarham di kediamannya di Taman Kristal Tawau. Golongan belia diseru tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai Perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II HQE2 Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini majoriti penderma darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justru penglibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada.
7: Biasanya kita boleh start menerima bermula umur 17 tahun kan. So generasi-generasi muda yang belasan dan early 20s masih kurang sebagai penderma. So kita berharap dia orang boleh menderma bermula pada usia yang muda lah.
0: Dr. Safini menyatakan demikian kepada pembita pada program Derma Darah di Inanam, anjuran Pejabat Parlimen Sepanggar UPPM Inanam dengan kerjasama Tabung Darah HQE2. Lebih 44 unit darah berjaya dikumpul pada program tersebut. 375 liter minyak diesel dirampas dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu di sekitar jeti Kampung Air Semporna pada Selasa. Rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM20,000 itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Semporna oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan AMKUNA. Hasil pemeriksaan mendapati minyak diesel berkenaan disimpan di dalam 15 jeriken. Turut ditahan seorang lelaki tempatan bersama sebuah motokar bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hayati semangat hijrah, perkukuh akhlak dan ukhuwah. Lebih RM300 juta diperuntuk jaga kebajikan veteran ATM. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa Dua.

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.

Dengan lagu Peran Kuasa Doa, kita bersama-sama dengan kumpulan Scorpion. Dua buah lagunya You and I dan juga Wind of Change. 8.30 kita akan nantikan dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sandakan dan juga Keningau FM untuk perkongsian diari hari ini. Okay, terima kasih.

WhatsApp Tau FM lah ya. Okey, sekali lagi ketika ini berlangsungnya perlawanan antara Ghana dan juga Panama pada pukul 7 pagi tadi. Dan juga untuk anda pada pukul 7 pagi tadi lah ya. Dan untuk 10 pagi nanti ada perlawanan antara Uzbekistan dan juga Colombia. Jadi anda boleh saksikan menerusi TV OK. Dan juga perlawanan tertunda, bukan perlawanan tertunda, okay, ini pada pukul 3.30 minit petang nanti ya. Untuk petang inilah ya, itu untuk rancangan tertunda ya, pada pukul 3.30 petang ini. Okay, jadi anda boleh saksikan menerusi TV OK dan juga Sukan Plus RTM untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Siaran tertunda, okay, 3.30 petang nanti untuk perlawanan antara Uzbekistan dan juga Colombia. 8.27 minit pagi waktu ini. Jemputlah kita bersama untuk hari sana sini. Poster sekejap lagi yang akan naikkan untuk kita punya respon pagi. Apapun terus setia bersama kami menerusi Tau FM, sesen pilihan anda.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi untuk Diari Sana Sini. Kita bersama rakan penyampai kita di Tawau, Sandakan serta Keningau pagi ini. Di Tawau kita bersama Anne. Assalamualaikum Anne, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Hai. Edwin dan juga Rafiq.
1: Lambat respon. Alhamdulillah.
3: Okey, lepas tu di Keningau kita ada Aida. Hai. Betul. Aida. Selamat pagi Aida.
1: Hello Aida. Aida.
3: Pahaka-pahaka kungawi Aida, adakah di situ?
1: Aida.
3: Okey, dapat.
1: Baik, Didi.
3: Didi, di Sandakan.
1: Di Sandakan.
4: Pahaka-pahaka juga. Mana Didi? Aura tu sampai sini, pahaka-pahaka. Selamat pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Aida belum ada lagi kan?
3: Belum ada lagi ya. Okey, dapat nanti kita dapatkan Aida lah.
1: Ya.
3: Okey, okay, jom. Kenapa?
1: Pagi ini kita mulakan dahulu di Sandakan lah. Nama Didi dulu.
3: Silakan Didi.
1: Silakan Didi.
4: Baiklah, terima kasih Rafiq dan juga Edwin. Abang Long kita di Sabah FM. Dan dari Sandakan FM untuk Diari Sana Sini. Hari ini ada dua catatan yang kita nak bawakan. Yang mana yang pertama sekali,

0: Kejohanan Bola Baling MSSD Sandakan berlangsung bermula hari ini dan juga esok yang bermula pukul 7.30 pagi bersama dengan perasminya hari ini iaitu Datuk Roslin bin Datuk Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan. Dan seterusnya hari ini juga berlangsung pukul 10 pagi nanti pelancaran kempen pembayaran tanpa tunai Majlis Daerah Beluran bertempat di bilik Kerayaan Majlis Daerah Beluran dan akan disempurnakan majlis ini oleh Yang Berhormat Datuk Samad bin Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah Merangkap Adun N49 Labuk. Seterusnya, kita ketahui pula di hari sana sini bersama dengan N di Tawa FM. Stesen pilihan anda, silakan N.
1: Terima kasih Didi di Sandakan FM untuk perkongsian di hari ini 18 Jun 2026 dari Tua FM. Dua catatan yang ingin dikongsikan. Pertama berkaitan dengan majlis penyerahan slip keputusan SDBM 2025 MEPS 25 Kolej Tingkatan 6 Tawau yang mana diadakan hari ini di Dewan Syed Sirajuddin Arif Putra Kolej Tingkatan 6 Tawau pada pukul 11 pagi dan dijangkakan selesai pada pukul 3 petang nanti. Dan makluman kedua berkaitan dengan kempen derma darah untuk hari ini, mereka akan berada di dua lokasi. Lokasi yang pertama di Tabung Darah Hospital Tawau seperti biasa 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga lokasi yang kedua mereka turut berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau dari 8 pagi hingga 12.30 hari. Itu dia dua catatan dari Tua FM sesuai pilihan anda. Terus ke Keningkong pula bersama dengan Aida. Silakan Aida, dapat ke tu?
2: Ya, terima kasih Anne. Baik. Okey, untuk Keningkong FM ada satu bahan perkongsian saja. Ini mengenai dengan jadual derma darah lah ya. Jadi orang ramai dijemput hadir dan tampil untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah serta menyelamatkan nyawa bagi mereka yang memerlukan. Jadi boleh terus datang ke pusat transfusi darah Aras 2 Hospital daerah Keningau untuk menderma darah. Jadi satu bahan perkongsian sajalah, bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
3: Baik, untuk di Sabah FM kita ada empat perkongsian pagi ini, yang mana pukul 9.30 minit pagi nanti akan berlangsungnya mesyuarat agung Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Kopex yang berlangsung di SICC, dan pukul 11 pagi nanti juga akan berlakunya pengumuman keputusan STPM 2025 di Wisma Pendidikan yang akan disampaikan oleh Dato' Raisin Saidin, Pengarah Pendidikan Sabah.
4: Baik, seterusnya 11.30 minit pagi ini kita ada temu bual di Konti Sabah FM. Ini berkenaan dengan penggajian buruh paksa dan kanak-kanak di Sabah dalam Sembang Ekspresi 11.30 minit pagi nanti bersama dengan Penolong Pengarah Kanan Jabatan Tenaga Kerja Sabah Encik Debbie Rusman bin Matimpan. Boleh saksikan juga secara langsung di laman Facebook Sabah FM Bagus Ba. Dan berikutnya kita mau kongsikan acara yang berlangsung 2.30 minit petang ini. Ini berkenaan dengan penyerahan watikah yang dilangsungkan. Ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah ataupun LSS, iaitu Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan dan Angkat Sumpah Ahli-Ahli Lembaga Lembaga Sukan Sabah bagi tahun 2026-2029 di Bilik Mesyuarat Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, dan akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Nizam Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif 2.30 minit petang ini.
3: Ya, baik, itu empat perkongsian yang dikongsikan pagi ini dalam diari sana sini. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita N di Tau FM.
1: Ya, Aida, terima kasih kembali.
3: Juga Didi di Sandakan ya, FM.
0: Terima kasih Abang Lo.
3: Terima kasih Abang adik-adik Lo. Semua.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terbarukan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Rentak pagi.
1: Only know you love her when you let her go.
0: Rentak pagi.
1: You let her go.
2: Rentak pagi Top FM, pilihan anda. 8.41 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Tachahau ni hauma. Good morning untuk semua pendengar-pendengar Top FM. Di mana juga anda layan terus rentak pagi kita edisi Khamis 18 Jun 2026 bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Okey. Dan juga yang kata-kata ni nak kongsikan untuk kita punya respon pagi. Tajuk pagi ini. Okey, ini tajuk pagi kita ni. Ini semua rasanya ada. Okey, ada dompet dan juga telefon. Jadi cuba ini and mau kamu bayangkanlah. Cuba bayangkan situasi ni kan. Kamu sedang berjalan, jalan-jalan santailah, jalan-jalan santai. Tiba-tiba baru sedar ada satu benda hilang. Tapi kamu sebenarnya hanya boleh pilih satu je untuk diselamatkan. Sama ada telefon ataupun dompet. Telefon tu penuh dengan gambar-gambar kita, gambar-gambar kenangan, video-video dengan anak, gambar OOTD lah semua, selfie yang cantik-cantik yang semesem kan. Lepas tu WhatsApp kita lagi dengan orang rakan kerja kita, media sosial, nombor-nombor yang penting, macam-macam lah ada dalam telefon kita kan. Tapi kalau pula itu telefon, kalau dompet pula yang hilang, di situlah ada kad bank, IC, lesen memandu, ada duit kan. Jadi pagi ni En mau tanya dengan kamu, kalau kamu ni lebih takut kehilangan mana, telefon atau dompet? Kenapa? Kamu lebih takut kehilangan telefon ataupun dompet? Kenapa? Jadi kamu boleh kongsikanlah kamu punya jawapan, cerita kamu, mana satu yang kamu terus fikir, aku kena selamatkan dulu aku punya dompet, begitu. Ataupun rela lagi aku punya handphone hilang sebab dompet ni malas lagi aku berurusan kad-kad bank. Begitukah kan? Okey, kamu boleh kongsikanlah cerita kamu, jawapan kamu di WhatsApp kita 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tower FM Sesen Pilihan Anda. Okey, lain lagu terus menerusi rentak pagi bersama dengan Afiq Syazwan dan juga Malik Abdullah, lelaki di telefon.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Matakin,
1: Pulau Pompom,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

Ya, lagu bersama dengan Rafesh, The Bomb. Cantik, menarik, tertarik kau memang The Bomb. Gitulah kan, 8.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami menerusi rentak pagi. 9 pagi nanti kita akan nantikan berita dari berita utama 9 pagi. Dan juga kita akan masuk di jam yang keempat untuk lagi hiburan menerusi rentak pagi kita. Terima kasih Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Balik nanti. Hati-hati. Terima kasih Makcik Suri. Okey, kita punya tajuk sudah naik kan, poster sudah di mau naik menerusi Facebook dan juga WhatsApp tu FM. Kamu lebih takut kehilangan telefon atau dompet? Kenapa? Nanti kamu kongsikan bersama-sama Anne, kamu punya jawapan ataupun cerita kamu di WhatsApp dan juga Facebook Tau FM. Sesuai pilihan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan yang baru bersama dan menerusi TikTok Tau FM, yang sudah singgah masuk, tap-tap like. Bolehlah untuk respon di situ pun boleh juga. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam dari Bintulu, daripada Sapian. Terima kasih Sapian. Okey, rakan-rakan kita di WhatsApp, Facebook dan juga TikTok nanti boleh respon untuk kita punya respon pagi. Okey, seketika nanti kita akan dengarkan berita utama 9 pagi dan kita akan masuk di jam yang seterusnya pula di rentak pagi.

0: Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya. Saya akan bagi tumbler memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyaklah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat saya takkan baliklah selagi mana tak petang lah, macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Karen tak bagi tahu fan pilihan anda lagu hiburan bersama dengan Amy Search Fantasia Bulan Madu di jam yang keempat menerusi rentak pagi kita. Terima kasih Sam Kromox dan sudah pun beliau respon menerusi WhatsApp kita. Takut keduanya hilang. Di dompet ada IC, di handphone ada touch and go, barang penting semualah tu. Lebih takut dua-dualah kan. Okey, terima kasih. Nisha Elisha pula, salam paginya. Kalau Nisha pula takut kehilangan sebab dua-dua penting. Kalau hilang telefon susah, sudah mau menghubungi terutamanya keluarga terdekat sebab tak semua nombor diingat. Betul. Kalau kehilangan dompet pula susah juga. Apalagi kalau kad pengenalan di dalam dompet lebih susahlah sebab bukan senang nak berurusan sana sini kan. Buat DJN, terima kasih. Saya sudah sarapan gak tu? Sudah. Terima kasih Nisha. Okey, kita dengarkan untuk dialeknya pagi ini. Dialek kan ini?
1: Assalamualaikum DJN.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, nyari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Sulu.
0: Sulu, okey.
1: Aduh, inalawa isab insel pun Iwan pita kakku. Biadin nawa ini. Buat DJN, terima kasih dan selamat bertugas. Toepe, mantap ba.
0: Terima kasih Nisha. Itu dalam bahasa Sulu. Kak Aminah Badrun pula, kita dengarkan dialeknya pula untuk pagi ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. DJN. Kak Aminah.
2: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung,
0: Tidung
2: dan bahasa Bolongan.
0: Bolongan.
2: Dialek Tidungnya. Aduh, tetak bagu teleponku, maya dompetku. Siumbang atuh. Dialek Bolongan. Duy. Jawol pule teleponku mengka dompetku. Beten non naik toh. Buat DJN, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bais kepayong kondangan pensikau.
0: Bais kepayong kondangan pensikau. Ah gitu, miagal. Ah gitulah kan. Terima kasih. Okey, untuk Kak Aminah Badrun, dikunak pula hilang dompetlah DJ sebab kalau telefon hilang, hilang nombor mantan nanti. Yang mantan tu mantanlah kan. Dikunak. Okey, terima kasih. Kita jenguk pula Facebook. Kalau ada rakan-rakan kita yang respon menerusi Facebook rasmi Toy FM, saya sempilan anda. Daripada rakan kita daripada Zila Novella, salam DJ, salam juga Zila. Kalau Zila kalau boleh nak mau kehilangan dua-dua, tapi secara jujur lebih rela hilang telefon dari dompet kerana dalam dompet macam-macam, ada resit-resit penting, duit, kad, kad ATM, my card. Kalau telefon hilang masih boleh beli lagi. Kalau dompet dalam tu ada kad ATM, happy duty DJN. Terima kasih. Okey, kebanyakan kawan-kawan kita ada yang takut hilang dua-dua, ada yang takut hilang telefon, ada yang takut hilang dompet kan. Itulah kita punya tajuk pagi ni. Kalau kamu kalau kamu lah pula kan, macam mana dalam situasi kamu? Kamu lebih takut kehilangan telefon ataupun dompet? Kenapa? Kasih tahulah kenapa pula. Okey, di WhatsApp sudah Ain bacakan, di Facebook pun sudah. Kalau ada lagi merespon untuk dialek pun boleh. Kalau dialek kita pagi ni, aduh hilang pula telefon dan dompetku, macam mana ni? Itu untuk dialek pagi ni. 9.30 kita nantikan untuk bisik selebriti. Lagi dulu bersama dengan Blackpink. Ciao.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
2: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
3: Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik.
2: Bisik.
1: Bisik. Celebrity.

9.31 minit pagi waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti pagi ini. Biarpun baru setahun jagung bertapak dalam industri seni tanah air. Ini kumpulan M-Pop ya. Malaysian Pop. Alpha mengakui perjalanan yang ditempuhi mereka penuh dengan cabaran dan juga pasang surut. Bagi Alpha, tempoh setahun itu dirasakan agak panjang kerana pelbagailah pengorbanan dan penat lelah terpaksa dilalui bersama demi mengukuhkan nama sebagai sebuah kumpulan dengan 7 anggota. Agak banyak juga kan kalau dalam satu kumpulan tu ada 7 anggota. Yalah untuk bersama-sama

mengharungi segala apa ni cabaran kan, dan bercerita mengenai rahsia keutuhan dan keakraban yang mengikat tujuh jiwa ini. Alfa meletakkan keserasian serta ikatan persaudaraan sebagai tunjang utamalah dalam kumpulan tersebut. Dan anggota kumpulan Alfa terdiri daripada Ariel Festol mengatakan keserasian, ikatan yang kuat adalah perkara yang tidak boleh dielakkan dalam mana-mana kerja yang membabitkan kerja berkumpulan. Betul, kalau kerja berkumpulan ni dia kena ada chemistry paling penting, supaya lagu yang dinyanyikan itu sampai kepada pendengar-pendengar dan dapat dijiwai bersama dengan pendengar-pendengar kan. Dan Ariel pun meluahkan rasa syukurlah atas komitmen yang diberikan setiap anggota yang sentiasa meletakkan Alfa sebagai kerjaya yang diutamakanlah dalam kehidupan mereka. Betul lah, setiap anggota pun perlu ada komitmen kan untuk memastikan kumpulan tersebut kekal relevan dan juga lagu-lagu mereka untuk terus didengari oleh orang ramai. Jadi seorang lagi anggota Alfa iaitu Daniel Sher turut menyifatkan kekerapan masa yang dihabiskan untuk latihan membuat tempo setahun itu terasa begitu panjang buat mereka. Berbezalah dengan pandangan orang luar, ada yang kata setahun terasa sekejap, tapi bagi mereka pula dia terasa lambat disebabkan mereka ni sentiasa berlatih dan juga berlatih dan terus berlatih lah kan untuk persiapan sama ada persembahan untuk lagu-lagu lagi. Dan mereka melalui malam-malam tanpa tidur selain terpaksa menjalani proses rakaman dari malam sehinggalah ke pagi. Sampailah diorang pun pergi ke Korea Selatan ya. Dan menyentuh mengenai perbezaan usia ahli kumpulan tersebut yang agak ketara, Dedir menjelaskan jurang usia ni bukan penghalang untuk mereka bersatu demi mencapai misi yang sama. Jadi Alfa membabitkan ahli yang berusia 30 tahun sehingga yang paling muda 19 tahun. Dan selalu orang tanya bagaimana mereka ni boleh bersatu. Ada yang yang boleh mereka katakan semangat persaudaraan, brotherhood tu, gitu, persahabatan tu lah sentiasa ada kan. Dan dalam sambutan ulang tahun pertama mereka pada 15 Jun lalu, baru sahaja ya berlalu, Alfa mengakui seakan-akan tidak percaya dengan lonjakan drastik kerjaya seni mereka lah sehingga berjaya melancarkan album pertama mereka The First Wave dan juga mengadakan konsert pada September depan. Untuk mereka ni yang baru berkecimpung dalam dunia hiburan, dunia nyanyian ni yang lebih kurang setahun lah ya untuk dapat menghasilkan satu album, dan apatah lagi bulan depan, bukan bulan depan, pada September depan ingin akan mengadakan konsert pula. Tahniahlah untuk kumpulan Alfa ni ya. Dan katanya ada antara mereka yang tidak pernah lagi menjejakkan kaki ke pentas, ada yang langsung tidak pernah melalui proses rakaman, tapi mereka cukup gembira segala pencapaian yang mereka dapat dalam tempoh hampir setahun ni. Agak cepat sebenarnya, apatah lagi mereka ni semua datang daripada latar belakang yang berbeza. Dan Risa berkata segala cabaran baru itu mengajar mereka untuk sentiasa bersiap sedia mendepani apa saja kemungkinan yang akan datang. Dan inilah selepas mencetuskan fenomena luar biasa menerusi karya terdahulu, ini yang membawa naik nama mereka ni, Piramli Saloma. Alfa yang terdiri daripada Ariel, Izzat, Riza, Reddy, Daniel, Araf dan Sky enggan mendabik dada lah maupun terlalu yakin dalam memilih lagu killer untuk album sulung mereka itu. Dan album terbaru mereka The First Wave yang mengandungi 12 lagu termasuk Mona Lisa, Piramli Saloma, Bujang Tiada Pengganti serta single hit terkini Gelato yang mendapat sambutan hangat daripada peminat ya. Dan peminat juga turut disajikan dengan beberapa karya baru, Mata Cinta, Gerak Roman Empire, ada lagu turut menampilkan Eji Koko Haru Biru, menampilkan Dayan Trisha juga, serta beberapa lagu yang dijangka menjadi antara kegemaran ramai. Dan dalam pada itu juga antara karya yang paling mencuri perhatian sejak diumumkan adalah Burn It Down. Ini lagu mereka yang mereka rakamkan ini di Korea Selatan ya, bukan di Malaysia. Tapi mereka rakamkan lagu ini di Korea Selatan
dan mendapat sentuhan komposer antarabangsa seperti Daniel Caesar, Candice Sosa yang pernah juga menghasilkan karya untuk beberapa nama besar K-pop termasuk BTS, TXT, Tomorrow and Together dan juga Enhypen. Bayangkan, komposer antarabangsa pun turut berminat dengan mereka untuk mendapatkan sentuhan komposer antarabangsa. Tahniahlah untuk kumpulan Alfania terus menyinar di dunia muzik, hiburan seni dan tanah air dan menghasilkan lagi lagu-lagu yang terbaiklah untuk peminat-peminatnya. Ini lagu daripada Alfa yang membawa naik nama mereka, P. Ramlee dan Saloma. Kita bawakan menerusi bisik selebriti.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.
2: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Rendah pagi tu FM pilihan anda, 9.47 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang bersama-sama N menerusi TikTok Tau FM dan juga Facebook dan juga WhatsApp Tau FM yang sudah respon pagi kita menerusi tajuk pagi, kamu lebih takut kehilangan telefon ataupun dompet kenapa? Okey, Cik Din, kita dengarkan untuk dialeknya pagi ini dulu. Mana sudah Cik Din punya dialek tu? Kita dengarkan dulu dialeknya pagi ini.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung. Aduh, tatak bagunyo telipun kumaya da dumpit kursi umbangan tu. Sekian terima kasih DJN. Semoga dipermudahkan urusan DJN. Selamat bertugas DJN.
0: Terima kasih Cik Adin untuk dialeknya pagi ini. Okey, untuk Mami Jun pula dia punya respon pagi. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Respon pagi ni kalau bagi saya lah, dua-dua tidak mau hilang telefon dan juga dompet. Tapi kalau hilang telefon, mahal bah DJN. Itulah kan. Kalau dompet pula hilang, malas pula berurusan di balai polis. Itu yang kita malas tu, yang mau buat urusan tu. Tapi mau tak mau, kalau sekiranya betul-betul hilang, kena juga pergi kan. Okey DJN, selamat bertugas. I love to FM. Terima kasih Mami Jun. Adam Nadatu. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Untuk ucapan kawan-kawan ku yang datang membantu aku tadi pagi, ada Asmadi, Lukman, Semboy dan juga Pomen Nuri. Terima kasih banyak kawan-kawan. Untuk DJ, selamat bertugas. Respon pagi ni saya takut kehilangan handphone sebab duit dalam handphone juga. Betul lah, online banking kan semua ada di sana. Lepas tu password pun di save di situ juga. Takut juga kalau hilang kan. Respon pagi ni daripada Juharis pula. Bagi saya takut kehilangan telefon berbanding dompet. Sebab hilang dompet boleh rujuk dokumen. Telefon hilang number phone agak rumit. Lost contact dan segala maklumat susah mau update dan sebagainya. Selamat berkhidmat dan semoga dipermudahkan sehingga rancangan. Sehingga rancangan apa ni? Tamat ke apakah ni? Tergantung ayatnya di situ. Buat peringkat tu FM. Sama-sama kita hadiahkan buat arwah Tuan OCPD Daerah Tawau di atas pemergiannya. Semoga Allah SWT tempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Terima kasih Juharis. Respon paginya. Kak Rahimah binti Salih pula. Biarlah telefon yang hilang. Jangan dompet. Kalau telefon banyak juga di kedai. Kalau dompet, di situlah duit, kad pengenalan dan lain tak boleh diganti. Saya pernah hilang dompet masa tahun 1996. Ui, lama sudah tu Kak Rahimah. Tapi yang sedihnya, telefon semua nombor hilang, tak mulah dua-dua hilang. Okey DJN, happy konti. Terima kasih Kak Rahimah. Ini dialeknya pagi ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Pagi juga.
2: Nak berdolek lagi pagi ni ya.
0: Dialek pagi ni.
2: Bahasa Suluk juga.
0: Suluk, okey.
2: Aduh, ini lawak na in telepon ku. Iwan simpi takak ku. Bariin na wahak ini. Okey, DJN. Happy konti.
0: Terima kasih Kak Rahimah. Okey, Bahar Mada pula dia punya respon pagi ni. Takut hilang dompet atau handphone kalau saya diikut dua-dua nak mau terjadi. Tapi buat masa sekarang lebih baik hilang dompet sebab dalam dompet jarang-jarang simpan duit. Kalau ada pun siling-siling untuk masuk dalam tandas kan. Masuk tandas pun sekarang tetap bayar juga. Jadi itulah penting juga kalau ada cash di tangan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam daripada Aida Wayuni. Kalau saya lebih takut kehilangan handphone daripada kehilangan dompet sebab handphone tu segala-galanya duit pun saya selit di belakang handphone. Sudah. Dah suka saya berdompet-dompet ni, leceh. Kalau ada handphone pun cukup sudah. Gitulah kan. Ada orang yang suka simpan cash tu pun yang di situlah cashnya, di situlah memang dia letak handphonenya dalam casing telefon tu, ada duit cash juga situ kan. Ini yang malas bawa banyak-banyak ni. Malas dia buat handphonenya, malas dia, bukan handphonenya, dompetnya diletak dalam dia punya bag. Jadi dia bawa sekali lah. Dalam casing tu pun ada juga yang boleh letak kad kan. Dalam yang macam bentuk dompet pun ada sudah. Sekarang ni macam-macam sudah orang cipta, kreatif, inovatif gitu. Okey, itu daripada rakan-rakan kita. Kita pun hampir di penghujung untuk rentak pagi. Apa pun lain dulu lagu bersama dengan Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

0: Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi rentak pagi pun sampai di sini saja edisi hari ini, hari Kamis 18 Jun 2026. Terima kasih rakan-rakan yang sudah respon di WhatsApp kita dan juga Facebook dan TikTok Tau FM. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi, lagu-lagu hiburan, ada Seindah Kata Secantik Bahasa tak tahu, tanyalah Mr. B, ada Ayuk Kedapur dan juga Nur Sakina, dan ada segmen seterusnya Short Lion dan juga Ritma Petang dengan rakan sedugas yang lain sehinggalah 7 malam. Dan sampai di sini saja pertemuan kita menerusi rentak pagi dan menemani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Anne, kurangkan manis salam minuman, lebih ke manis salam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum semua. Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan, yang bermaksud perasaan yang sangat sedih hingga tiada selera untuk makan dan minum. Dahulunya Tuan Jamali seorang usahawan berjaya. Walau bagaimanapun, sejak perniagaan beliau muflis akibat kerugian besar yang dialaminya, beliau begitu sedih dan susah hati sehingga air diminum sembiluan. Air diminum sembiluan.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tanyalah Mr. B.
1: Aizah, Anu bah?
2: Kenapa tu?
1: Jadi kalau ada Anu
2: masih
1: ni kan?
2: Masih lagi ya?
1: Masih lagi. Dia macam track bangsa Asman tadi. Anu bah, begini. Saya ada kawan bah.
2: Kenapa kawan?
1: Dia ni ada banyak masalah. Tapi sampai satu masa kan dia rasa macam, yelah, kita ni kawan kadang-kadang nampak kawan kita yang macam tiba-tiba hilang semangat. Yeah. Kan?
2: Mungkin dia stres dalam kehidupannya.
1: Dia berkongsi pun macam ada benda yang dia macam, yelah, belum banyak lagi dia kongsi. Sampai nampak pun kadang-kadang sampai dia punya semangat hilang, semangat kerja, macam semangat kehidupannya pun macam hilang.
2: Yeah.
1: Begitu. Jadi kita mau tahulah jugalah kan.
2: Kan? Macam mana tu kan? Apa yang perlu kita lakukan kalau kita rasa hilang semangat ni dalam kehidupan ni?
1: Betul.
2: Takut-takut nanti boleh bawa pada apa ni, bunuh diri pula. Itulah. Macam mana ni Mr. B?
3: Hilang semangat dalam kehidupan. Imam Ghazali telah bagi kita solusi. Dia kata begini, bila mana kamu rasa kehidupan tu sudah macam tidak ada harapannya, ya, kamu tidak ada putus asa dalam kehidupan, zurul qab, ziarahilah kubur. Kena ketahuilah bahawa orang-orang yang berada di dalam kubur itu, satu keinginan mereka untuk dihidupkan semula. Ya, maksudnya apa yang kita ada sekarang adalah apa yang
2: mereka
3: orang
2: mau.
3: Dalam kubur tu yang mau. Kan? Tapi kenikmatan tu kita masih ada. Dan
2: betul.
3: Kenikmatan hidup ni di antara satu peluang untuk kita menambahkan bekalan sebelum kita lagi berada di dalam tanah.
1: Dalam itulah.
3: So sebenarnya Allah bagi kita kehidupan ni sudah cukup luar biasa. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita cari sesuatu yang positif supaya kita tidak lama dalam terpuruk dalam kemurungan itu. Carilah si Asman. Si Asman ni dia penghibur.
2: Hibur ya. Kan? Penghibur kala duka dan larang.
1: Kan. Sebenarnya kamu macam muka aku ni macam muka bubur.
3: Alhamdulillah, insaf juga.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film?

0: Irama Malaysia.
1: Dada Uwa.

0: Hits Antarabangsa.
1: Duet Duo Kolaboratif. Semuanya di Tawa FM.
0: Pilihan Anda.

0: Viva the Gentleman.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Ayo ke dapur. Siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam Azam.
4: Ya, wow, hari ni Wan berkilat sana sini ya Wan. Sehingga kan rambut pun berkilat. Oh gitu.
5: Hari ini semangat sebenarnya. Sebab resepi yang akan dikongsikan oleh si Aidil hari ini pasal sesuatu yang memang saya suka lah. Agak suka lah.
4: Memang suka, suka makan ya?
5: Suka jagung sebenarnya.
4: Oh, suka ya, semalam kita sudah memang cakap kan. Hari ini Aidil akan masak bubur kan.
5: Jadi beritahu lagi hari ini.
4: Kan tahulah. Dan sebenarnya ini makanan semuanya ada dalam ni lah kan. Ada sayur-sayuran, ada lauknya. Jadi
5: ada jagung.
4: Ada jagungnya, ada nasinya. Sebenarnya sudah jadi bubur kan. Jadi itulah resepi hari ini yang akan dikongsikan oleh si Aidil. Ialah resepi bubur jagung ataupun
5: Barobok
4: kata si Aidil. Jadi untuk kita ketahui bagaimana style ataupun cara masakan oleh Aidil Dindong ni, kita terus saja bersama dengan
5: Aidil dengan resepinya berobok ataupun bubur jagung.
4: Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita guys di udara dalam segmen Ayo ke Dapur bersama dengan saya Aidil Dindong Dito Manggong. Meledak. Oke guys, hari ini Aidil nak kongsikan dekat korang semua satu lagi resepi, yaitu bubur jagung atau dikenali sebagai barobok. Oke guys, dia punya ramuan cuma 200 gram jagung atau 2 biji tongkol jagung dihiris-hiris, 100 gram beras, 20 gram bayam, 200 ml atau 1 kotak santan, 1 sendok kecil lada putih, 1 sendok besar garam, dan 2 cawan air. Jika kurang, bisa ditambah. Oke? Bahan-bahan untuk ditumis, 2 biji bawang merah, 1 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 batang serai, 1 biji bunga lawang, 1 batang kayu manis, 1 biji buah pelaga, dan 150 gram dada ayam. Oke, langkah-langkah pertama yang kita kena buat, di dalam periuk masukkan air dan beras, masak macam nak buat bubur nasi biasa. Bila beras mulai lembut dan mendidih, masukkan jagung, biarkan sehingga keduanya masak sekata. Jika tidak cukup air, boleh ditambahkan air, oke? Sementara itu, di dalam kuali berasingan, masukkan bawang, halia, dan serai, serta 3 sekawan sehingga wangi. Kemudian masukkan ayam, kacau hingga dia sekata. Lalu, masukkan bahan tumis ke dalam bubur. Masukkan lada putih dan kiup ayam. Masukkan santan, perasakan dengan garam. Dan yang terakhir, kacau senantiasa supaya tidak hangit. Kemudian masukkan bayam, kacau dan masak sehingga pekat. Dah siap. Selamat mencoba semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.
5: Oh Azam, memanglah berobok ni memang sedap.
4: Jadi sebelum ni Wan pandai makan, sekarang boleh sudah lah ya, hasilkan sendiri. Lepas
5: sendiri,
4: ya, lepas kita belajar dengan si Aidil ni kan. Resepi berobok campur ayam, campur udang. Tapi terpulanglah pada anda kan, nak letak apa di dalam tu.
5: Mungkin ada yang allergic dengan udang.
4: Letak ayam je lah kan. Ya, betul-betul. Terpulang pada anda, ikut kreativiti masing-masing. Mungkin ada penambahan kan. Jadi terpulang pada anda. Yang penting namanya berobok. Iya, yang penting dalam tu ada jagung, ada nasi ya, jadi bubur kan. Jadi siaplah resepi untuk hari ini. Resepi berobok
5: ataupun bubur jagung
4: Aidil Dindong.
5: Aidil Dindong. Okay, dan esok kita akan bersama lagi dengan Aidil. Dan ada berbagi satu lagi resepi.
4: Betul.
5: Yang dikongsikan oleh Aidil.
4: Nah, kita nantikan esok ya. Resepi terakhir apa tuh?
5: Rahasia.
4: Ya. Jadi kita nantikan esok untuk rancangan
5: Ayo ke Dapur siapa hari ini.
4: Sampai kita jumpa lagi.
5: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
5: Bye-bye.
2: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: MB2B
1: Music back to back
0: Expressive Music with Rusan.
2: Guess I'm

0: Charles.
1: Aduh, ini kenapa selekor tak pasang signal ni? Aduh. Ha, ni lagi satu. Selekor bulatan tak pakai signal. Aduh. I say, man. Nak slow ke kiri lah, bang. Ini dua lorong kanan untuk saya nak cepat. Ih, sedapnya nak motong kiu. Kau ingat kau seorang je nak cepat? Ikut belakang lah, bos. Kau ingat aku nak bagi jalan? Walaupun anda tidak mendengar leterannya, tetapi ingatlah tanggungjawab anda di atas jalan raya. Hormati diri dan penumpang anda serta pemandu di belakang anda. Tips pemanduan berhemah ini untuk anda dari Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Nur Sakina bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan beribu-ribu kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dan kita masih dipanjangkan umur, diberi peluang untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hamba yang soleh, insyaAllah. Seperti biasa, saya sentiasa mendoakan siapa saja yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini di udara dalam rancangan Nur Sakinah pada pagi ini. Allah sentiasa redha dengan kita, Allah merahmati kita dan Allah sentiasa membimbing kita untuk melakukan kebaikan. Dan sharing sikit pagi ni tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a. Jadi saya selak-selak tadi terjumpa apa yang Nabi SAW sentiasa berdoa dan menganjurkan kita juga untuk berdoa. Ini berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini, sahabat pendengar sekalian, tidak dapat lari daripada sentiasa berdoa dan mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat nak buat sesuatu, melakukan sesuatu melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang ada pada kita adalah satu senjata yang cukup ampuh, iaitu doa. Jadi sama-sama kita mengamalkannya. Di sini, walaupun dinilai hasan oleh sebahagian

0: agama, namun kita boleh pakai untuk memberikan motivasi kepada kita. Jadi lima perkara inilah yang menentukan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Bila hati tenang, maka kita akan rasa bahagia. Walaupun tak sekaya mana, walaupun tidak memiliki kekayaan yang menggunung, tidak jadi millionaire, tapi tetap kita boleh bahagia apabila hati kita tenang. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, lindungi aku daripada mempunyai jiran yang buruk. Jari su', ya, kerana jiran yang buruk ni akan merunsingkan kehidupan kita. Hati kita jadi tak tenang lah kalau kita berjiran dengan orang yang tak berapa nak baik. Jadi yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qablal mashib, dan daripada pasangan hidup yang membuatkan aku beruban sebelum waktunya. Minta dengan Allah Ta'ala supaya kita dikurniakan pasangan yang menenangkan hati kita, ya. Kerana pasangan ni adalah yang paling dekat dengan kita, cerminan diri kita, yang dapat menenangkan hati kita dan seterusnya dapat membahagiakan kita. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban, daripada anak yang menjadi tuan ke atasku. Yang maksudnya anak-anak yang deraka, yang tak taat, yang menyusahkan ibu bapa, wa'ayazubillah min zalik. Jadi untuk bahagia, kita perlu juga mendoakan supaya kita mempunyai anak-anak yang dapat membahagiakan kita dan tidak menjadi tuan kepada kita. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya azab, dan daripada harta yang menjadi asbab azab ke atas diri kita. Ini kerana harta sering datang daripada sumber yang tak jelas. Kadang-kadang ada unsur-unsur syubhah, maka kita sucikan dengan zakat, ya. Tanpa kita sedar, ianya akan membawa kebaikan ataupun keburukan kepada kita. Ini juga penting untuk kita lihat. Dan yang kelima, wa min khalilin makir aynahu tarani wa qalbahu yar'ani, daripada sahabat yang penuh tipu daya, matanya memandang kita dengan mesra tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Wa'ayazubillah min zalik. Inilah rakan ataupun pendamping yang kalau bahasa anak-anak milenium sekarang ni, apa, talam dua muka, pura-pura baik di depan kita, senyum, merapat dengan kita, mesra, tetapi hatinya penuh hasad dan dendam. In ra'a hasanatun dafanaha, kalau dia melihat kebaikan kita, dia sembunyikan, dia diamkan. Jika dia melihat keburukan kita, wa in ra'a sayyi'atan ada'aha, kalau dia melihat keburukan kita, dia akan sebarkan untuk menjatuhkan kita. Wa'ayazubillah min zalik. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu taala supaya kita jumpa orang yang baik-baik insya-Allah dalam kehidupan kita, yang dapat membantu kita untuk mengingati Allah sentiasa, sentiasa ingat Allah dan sentiasa melakukan sesuatu kebaikan kerana Allah Subhanahu taala. Inilah lima perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dan minta agar dijauhkan daripadanya. Semoga bermanfaat. Ubah dunia dalaman, dunia luaran akan turut berubah. Jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Music power. Has there ever been

0: Selamat datang sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami, Tau FM, meseset berada anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N, sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya akan terus menemani seluruh pendengar mesti show layan untuk hari ini, edisi Khamis 18 Jun 2026. Saya tak menjamin akan terus menemani saudara melusi rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk hari ini. Dan seperti biasa, saya akan kongsikan juga berita-berita berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Top FM, stesen pilihan anda.
1: Break bersama Geng Show Layan dengan pengisian info sihat. Iklankan produk kesihatan anda bersama kami dengan hubungi talian

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Jadilah sebahagian daripada kami dalam show layan dengan berikan di slot ini. Hubungi 08977

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kalau ingin mencuba memperkenalkan produk anda melalui radio, Game Show Pelayan menyeralukan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Dan pendengar kami menantikan produk anda yang

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Hai, semoga anda timbul lagu bersama daripada kumpulan Adi Cats Mersi Zon Kesada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus setiap bersama kami Tawau FM Stesen pilihan anda. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gorgeous Mersi Formula Kak Gorgeous pagi ini. Dan kali ini kita akan bersama dalam formula nak bagaimana nak merawat kuku yang rapuh. Kita bersama dengan Kak Gorgeous dan juga Bulat pagi ini.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak,
4: Kenapa lagi?
3: Kenapa orang
4: kenapa tegur kuku ni?
3: Kuku macam tak apa malap macam
4: kusam.
3: Kusam. Malap kenapa pula. Aku malap ya
4: kusam.
3: Malap tu untuk lampu
4: iyalah kenapa ni
3: kusam lepas tu macam yang senang macam rapuh lah pokoknya
4: sudahlah buang duit pergi manicure pedicure buat sendiri pun tak cantik. Tak apalah ni Kak Gorgeous kongsikan petua untuk kasih cantikkan kuku lagi-lagi kuku macam bulat ni sudahlah
3: dengar
4: kusam
3: kamu dengar
4: rapuh lagi guna bawang putih je.
3: Simple juga bawang putih.
4: Simple kan? Yang memang di setiap dapur ada.
3: Ui.
4: Guna bawang putih. Caranya, kita kupas kulit bawang putih, kita kasih bersih.
3: Aha. Nah,
4: lepas tu kita tumbuk sampai lumat, baru kita gosokkan bawang putih tadi tu di atas kuku.
3: Aha.
4: Kita gosok-gosok. Nah, lepas tu baru kita cuci dengan air sampai lah bersih. Jadi, insyaAllah kuku pun lebih berkilat. Oh. Dalam masa yang sama, bawang putih ni kan bulat sebenarnya, dia kuatkan juga struktur
3: untuk
4: kuku
3: struktur
4: tu.
3: Kalsium kan?
4: Iya. Betul. Itu baiklah untuk mengatasi kuku ni yang jenis cepat rapuh ni. Sebab biarlah orang kan kadang-kadang lepas pandang bah penjagaan kuku ni kan.
3: Ya, macam orang kadang-kadang tak peduli.
4: Iya, tak peduli.
3: Tengok ni kasi lah. Ni.
4: Dia setakat,
3: dan rapuh.
4: Itulah. Oh. Dia setakat pergi pedikir manikir lepas tu terus dia tak jaga surat kukunya.
3: Bahaya.
4: Jadi lepas ni boleh sudah bulat buat ya. Guna bawang putih.
3: Yang di sana tu dengar ya. Bawang putih.
2: Nak sihat? Dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau.

kasih kepada yang terus setia bersama kami dalam FM Station Pilihan Anda. Dan berikut saya sampaikan jalur waktu selalu Fadu untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Lada Tu, sila bukan Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selalu Fadu Zohor hari ini tepat pukul 12.09 tengah hari. Waktu asar pukul 3.36 petang, waktu maghrib pukul 6.21 petang, waktu isyak pukul 7.37 malam, sementara subuh pagi esok telah tepat pukul 4.40 pagi. Dan bagi story yang

Baik, bagi saudara yang tinggal di kawasan Tawau, Bandar Tawau, Balung, Brotai, Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu Zuhur ini tepat pukul 12.13 hari, waktu asar pukul 3.39 petang, waktu maghrib pukul 6.23 petang, waktu isyak pukul 7.39 malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.44 pagi. Dan tadi saudara, waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Yang sampai jadi marah.

0: Janji Rock.
1: Baik, untuk sekarang pukul 12.05 tengah hari. So, untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami sehingga pukul 2.30 petang ini.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Awal FM.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita sambung sirah kita berkenaan dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, pada hari-hari pertama zaman pemerintahan Khalifah Umar, Sa'ad pergi menjumpai Amirul Mukminin dan dengan keterus terangannya yang keterlaluan seperti biasa, katanya kepadanya, "Demi Allah, sahabat Tuan Abu Bakar lebih kami sukai daripada Tuan. Dan sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak suka tinggal berdampingan dengan Tuan." Dengan tenang Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Orang yang tidak suka berdampingan dengan jiran tetangganya tentu akan menyingkir daripadanya." Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjawab pula, "Aku akan menyingkir dan berpindah berhampiran dengan orang yang lebih baik daripada Tuan." Para pendengar yang dikasih sekalian, dengan kata-kata yang diucapkan kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu itu, tiadalah Sa'ad bermaksud hendak memuaskan marah atau menyatakan kebencian hatinya. Kerana orang yang telah menyatakan redonya kepada pembahagian dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tiada akan keberatan untuk mencintai seorang tokoh seperti Umar radhiyallahu anhu, yakni selagi dilihatnya ia pantas untuk dimuliakan dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Sa'ad tentang orang yang lebih baik daripada Umar adalah salah seorang sahabat yang telah dilukiskan Al-Quran mempunyai sifat berkasih sayang sesama mereka, yaitu ia tidak akan menunggu-nunggu datangnya suasana di mana nanti mungkin terjadi pertikaian antara dirinya dengan Amirul Mukminin, pertikaian yang sekali-kali tidak diinginkan dan disukainya. Maka disiapkannya lah kendaraannya menuju Syria, dan belum lagi ia sampai ke sana dan baru saja singgah di Haurah, ajalnya telah datang memanggilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atasnya dan memberikan sebaik-baik balasan ke atas khidmat perjuangannya kepada agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tuan-tuan, sedikit sebanyak kisah tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, kalau tadi saudara menyaksikan perlawanan bola sepak di antara Colombia dan juga Uzbekistan sebentar tadi, dan berikut keputusan yang saya nak kongsikan kepada pendengar pada kita mesti janji rock untuk tengah ini. Okey, Colombia menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K sebentar tadi, Piala Dunia di Stadium Mexico City sebentar tadi. Kalau saudara menyaksikan di mana Daniel Munoz membuka jaringan buat Colombia pada minit ke-41 sebelum Ebosbeck menyamakan kedudukan pada minit ke-60, dan Luis Diaz memastikan kemenangan buat Colombia dengan jaringan minit ke-65 sebelum satu lagi tambahan gol oleh Colombia melebarkan kedudukan pada minit terakhir masa kejayaan sementara ini. Itu dia antara pencapaian dan juga keputusan perlawanan bola sepak bagi kumpulan K, di mana Colombia menewaskan Uzbekistan 3-1 untuk kali ini.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Rock. Baik, selamat petang untuk selamat tengah hari untuk Sam Kramox di Batu Dua, bengkel Batu Dua. Okay, buat semua rakan geng bengkel dan juga keluarga Sam, walaupun di mana saya berada, ucapan selalu dan terima kasih

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: berbeza. Memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock juga. Dah solat ke sayang?
1: Bereslah kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
2: Kalau gitu senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir. Percayalah kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
4: Baru sekarang pukul 12.55 minit tengah hari. Yang lepas itu ikuti Utama 1 tepat pukul 1 tengah nanti dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Terus bersama dengan Kumpulan Slam, Mentari Muncul Lagi. Semuanya untuk anda di Tawang FM. Saya dan anda.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First better principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi dua hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM duduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Dive Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga pada lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis makan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Awal family.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baiklah, teruskan pukul 1.20 minit tadi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Sesebelan Anda. Terus bersama kami mengusi lagu-lagu rock sehingga pukul 2.30 petang bersama dengan kumpulan Data Duka Dalam Rindu.

Baiklah, selamat tahun tu Bahar Mada. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih dan salam syok layan Janji Rock buat semua yang layan Tower FM pilihan anda. Info cuaca di Temanggung panas sangat katanya. Layan Tower FM atm klik di tempat kerja katanya. Salam buat cinta hatiku Tina yang bertugas sampai jam 3 dan semua yang layan Tower FM dalam kenderaan pandu cermat. Buat dia bertugas, selamat bertugas sampai jam 3 juga. Terima kasih. Terima kasih untuk Jamal Bahar Mada. Bahar Mada, terima kasih.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga
2: selekta.
3: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan cuba pendapatan? Daripada hari ni, kan, termeteralah perjanjian Rimba Para untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.
2: Selekta Rock.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama daripada kumpulan Kazafari, Musi Zon Kesara untuk hari. Baik, untuk sekarang pukul 1.56 menit hari, anda masih bersama saya, Musi Sepanjang Rock. Jom berhibur bersama dengan finalis Musi Lagu Lahar Cinta.

Okey, semoga nanti lagu semua daripada kumpulan finalis mesti lagu Lahar Cinta. Selamat hari untuk selamat petang untuk Jamal Lauper. Tengah bertugas katanya ya. Tengah membuat perabot. Terima kasih Jamal Lauper.

Petang untuk Aiman di Taman Dia 6. Katanya mau salam ni juga kepada semua pendengar Talk FM. Saya kira di mana siap berada kenal ataupun tidak. Rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKMS atau Club, rakan Sekuto Gerak Sendeng. Dan tidak lupa untuk Mr. Tor and Friend, Islan dan juga Emma. Semualah yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari, selamat petang. Salam kami, salam Mal Hijrah. Pastikan Talk FM teman setia anda.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selekta.
2: Kita ada misi.
3: Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
3: Dua, tak menepati masa.
2: Pun gua okey.
3: Tiga, cinggi.
2: Okey.
3: Yang cinggi ni lah. Jangan sampai cinggi ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggi.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita mesti siap menjadi rock untuk petang ni. Bersama dengan Wow.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

0: dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Dan saudara, keputusan Sejen Tinggi Pengeskolan Malaysia STPM 2025 yang diumumkan hari ini sekaligus menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grad keseluruhan PNGK meningkat 0.03 mata kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun sebelumnya.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 FM,
3: syok
2: menikmatinya.
3: Baik, saudara mempelai syarikat tempatan, pembekalan tempatan untuk layak dan berdaftar untuk mengambil bagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 dan bagi fasa 2 2026. Jadi maklumat dari pelawaan dan juga syarat penyertaan boleh saudara akses melalui sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun. Dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my dan seperti yang boleh menghubungi 03-2288-7819.

Sampai di sini dulu pertemuan kita mengisi Syok Layan untuk hari ini. Pertemuan kita 18 Jun 2026 ni. Tiga petang sudah kita berita dari Tau FM. Dan sampai seterusnya dengan belakang saya DJ Kayum akan terus menemani anda mengisi Ritma Petang sehingga pukul 7 malam. Salam kemusnahan, salam keceriaan Malaysia Madani, Rakyat Santuni. Assalamualaikum, bye-bye.

Fokus berita petang ini, keputusan SJPM 2025 mencatatkan peningkatan eksekutan 64 parti dalam satu operasi baru-baru ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mohd Kharam Zakaran, bersi berita Tawa FM. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia SJPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grad keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Muattaf berkata, peningkatan sebanyak 0.03 mata itu menjadikan PNGK SJPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan SJPM 2013. Pencapaian tersebut juga menunjukkan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding PNGK 2.57 yang direkodkan pada tahun 2013. Pencapaian calon cemerlang turut dapat dilihat menerusi peningkatan bilangan calon yang memperoleh grade A bagi semua mata pelajaran yang diambil. Selain itu, peratusan calon yang memperoleh lulus penuh pada peringkat prinsipal bagi 4 dan 5 mata pelajaran meningkat kepada 77.64% melibatkan 29,616 calon berbanding 76.55% pada tahun sebelumnya. Manakala dari segi prestasi mata pelajaran, kesemua 23 mata pelajaran yang ditawarkan mencatatkan peratusan lulus penuh melebihi 70%. Mata pelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Tamil menunjukkan peningkatan prestasi melebihi 3% berbanding tahun lalu, manakala Literature and English dan Bahasa Cina mencatatkan sedikit penurunan. Seramai 64 pendatang asing tanpa izin parti, warga Filipina dan Indonesia ditahan dalam operasi bersepadu daerah Lahdatu yang diselaraskan Eastern Sabah Security Command, ESCOM. Kepada ESCOM, Dato' Victor Sanchez berkata, operasi melibatkan 262 pegawai dan anggota pelbagai agensi itu berjaya mengesan pelbagai pelanggaran undang-undang dengan nilai keseluruhan penguatkuasaan, kompaun dan rampasan dianggarkan mencecah RM623,450. Dalam operasi tersebut, Jabatan Imigresen Malaysia memeriksa 247 individu di kawasan luar bandar, pinggir bandar dan kampung sekitar Lahdatu sebelum menahan 64 parti yang gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah. Selain itu, Jabatan Tenaga Kerja mengeluarkan 11 kompaun serta memulakan 2 tindakan pendakwaan membabitkan pelanggaran Akta Kerja 1955 dengan nilai penguatkuasaan sebanyak RM133,000. Jabatan Kastam Raja Malaysia pula merampas minuman keras tanpa lesen dan rokok seludup bernilai kira-kira RM30,000, manakala Sabah Electric City Seram Berhad menyita kabel sambungan haram dan pam air yang menggunakan bekalan elektrik secara tidak sah dengan nilai rampasan hampir RM15,000. Menurut Dato' Victor, kejayaan operasi itu membuktikan keberkesanan pendekatan penguatkuasaan bersepadu dalam membantras kehadiran parti, mengekang aktiviti ekonomi haram serta memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di Zon Selamat Sabah Timur Zon terus terpelihara. Belum digaskan, ESCOM akan terus memperhebat operasi menerusi konsep tiada hari tanpa operasi bagi mengekang jenayah rentas sempadan dan memastikan Sabah Timur kekal selamat serta kondusif untuk pembangunan dan pelaburan. Pertandingan bola sepak tiga penjuru menjadi medan terbaik menilai tahap kesiapsiagaan pemain berkenaan sebelum pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor Ogos depan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titikan berkata, pemain tersebut mempamerkan kepanasan tinggi dalam mengejar bola ditambah dengan kelebihan tahap kecergasan. Namun katanya masih perlu ada penambahbaikan dari aspek taktikal permainan, semangat berpasukan serta ketajaman penyudah di hadapan gawang. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas menyaksikan pertandingan itu yang berlangsung di Kompleks Sukan Tawau. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan kemudahan sukan di seluruh Sabah termasuk di Tawau. Beliau berkata Kementerian sedang meneliti keperluan menaik taraf beberapa fasiliti sukan sebelum mengemukakan cadangan kepada Kerajaan Negeri bagi mendapatkan peruntukan yang bersesuaian. Pada masa sama, Kerajaan Negeri telah meluluskan cadangan pembinaan Stadium Likas 2 dan kini berada pada peringkat perincian reka bentuk. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asbuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Yang bermaksud, setiap perbuatan yang dilakukan, biarlah meraih hasil daripada perbuatan tersebut. Hakikatnya, kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Okey, 3.18 minit petang waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera, selamat petang. Itu ada sebuah besok lagi kita untuk hiburan segmen Rhythm of Town. Jadi hari ini Khamis 18 Jun 2026. Teman-teman, selama kurang 4 jam sehingga ke jam 7 malam, saya kawan bersama anda. InsyaAllah, terima kasih banyak kepada anda semua yang segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Pada selama itu, terima kasih kepada rakan sugas Tamrin yang bersama anda berusaha berasa InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah, bersama lagi kita untuk sekian kalinya hari ini. Dan diharapkan anda semua terus kekal mendengarkan kami di 4 frekuensi utama kami, 111.93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami melalui Atom Click. Terima kasih banyak kepada anda semua yang mungkin ketika ini mendengarkan kami melalui aplikasi tersebut. Santai bersama dengan saya sehingga ke jam 7 malam. Dan selamat petang kita ucapkan untuk anda semua. Mungkin anda sedang bekerja ketika ini, sedang bekerja. Kita ucapkan untuk anda selamat beristirahat, untuk anda yang sedang beristirahat. Apa saja yang anda lakukan ketika ini dan yang sedang menikmati minum petang, sedang menikmati minum petang anda. Baik, apapun seperti biasa untuk hiburan segmen Rhythm of Town 2 jam yang pertama. Bersama-sama melalui ruangan seleksi.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
1: anda. Talian 77843 kita aktifkan untuk bolehkan anda berhubungi kita. Dan pilih lagu melalui ruangan seleksi. Jom kita layan pilihan seleksi pertama kita untuk petang ini. Ada apa lagu? Kita ada lagu daripada Hujan, Lonely Soldier Boy. Juga kita ada Jin Bara. Melalui lagu Laila Farhana. 77843 mencari pemanggil pertama ketika ini. Hello.
2: Hello.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa di talian?
2: Azmalin.
1: Okey, pemanggil pertama petang ini silakan.
2: Yang pertama.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih juga. Bye.
1: Bye.

0: Soulja Boy. Bersama sama anda seperti tadi mesti hujan ya. Lagi plus resi seterusnya. Kita ada lagu daripada Alia, Pesananmu. Juga kita ada Syamil meresi lagu Biar Cinta. Itu 78243 mencari pemanggil seterusnya di talian. Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 78243. Lagu bilang selesai seterusnya, Alia Pesananmu, Syamil, Biar Cinta. Pada selain itu, sebagai penonton muslim dan juga musliman, masih yang waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian tau timur 3.36 minit petang, dan juga zon 4 bandar tawa balung merotak kelabakan dan bahagian tau barat 3.39 minit petang. Bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamal ke tu?
1: Ya, saya dah tu.
0: Okey, Jamal teruskan dengan pilihannya.
1: Saya memilih lagu yang kedua tu.
0: Yang kedua. Okey, baik. Terima kasih.
1: Teruskan dengan Tau FM dan anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Wow FM.
1: Syamil merusi lagu Biar Cinta, okey, setelah tadi. Lagi pilihan selesai seterusnya, kita ada lagu daripada Johari Bunga. Kita juga ada lagu daripada Hazama featuring Ultimate, berusi lagu Aku Bukan Dewa. Okey, lagu pilihan selesai seterusnya untuk anda pilih, ada Johari Bunga, Hazama featuring Ultimate, Aku Bukan Dewa. Dua lagu untuk anda pilih pada petang ini. Seorang pemanggil lah, ada pemanggil di talian. Hello.
2: Hello.
1: Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Siapa di talian?
2: Ini Manis dari Batu Empat.
1: Okey, Manis, teruskan dengan pilihannya, Manis.
2: Pilihan pertama tadi Bunga.
1: Okey, baik, terima kasih.
2: Okey, sama-sama, terima kasih.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar

0: seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kebenaran dan kebenaran.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Zar Jundub ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah walaupun di mana engkau berada, dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapuskan kejahatan tersebut, dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Pengajaran hadis, takwa dituntut walaupun di mana seseorang mukmin berada, sama ada di khalayak ramai maupun di ketika keseorangan. Ini adalah tanda keikhlasan, iman dan takwa. Islam menolak sifat berpura-pura dan munafik yang hanya mempamerkan kebaikan di depan orang dan berbuat kejahatan apabila jauh daripada pandangan manusia. Melakukan kesalahan adalah tabiat semula jadi manusia. Oleh itu, apabila engkau melakukan kesilapan, mereka dituntut agar mengiringi kejahatan tersebut dengan amal soleh, kerana Ia boleh menghapuskan kejahatan tersebut. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Infosukan hari ini.
1: Bersua lagi kita sedang merusi hiburan segmen bersua lagi kita merusi info sukan di Tok FM saudara untuk edisi hari ini Khamis 18 Jun 2026 dan seperti biasa kita akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda dan seperti biasa kita akan mulakan terlebih dahulu perkongsian terkini perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA World Cup 2026 yang berlangsung untuk pagi tadi dan dimulakan dengan perlawanan antara pasukan Portugal dan juga pasukan DR Congo yang telah pun berkesudahan seri 1-1 diikuti perlawanan antara pasukan Uzbekistan dan juga Colombia yang telah pun berakhir England dan juga Croatia saudara. England dan juga Croatia yang berakhir dengan kemenangan pasukan England 4-2 mengatasi pasukan Croatia. Dan selepas itu pasukan Ghana telah pun mengalahkan pasukan Panama dengan 1-12 dan juga Colombia yang telah pun mengalahkan pasukan Uzbekistan dengan 3 berbalas 1. Dan Harry Kane menyamai rekod legenda England Gary Lineker dan juga David Beckham di pentas Piala Dunia menerusi 2 pada babak pertama ketika membantu England membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia. Dan dalam jaringan itu menyaksikan Kane menyamai rekod 10 gol Piala Dunia milik Lineker selain menjadi pemain kedua yang menjaringkan gol untuk England dalam 3 edisi Piala Dunia berbeza iaitu 2018, 2022 dan 2026 selepas Beckham yang melakukannya pada tahun 1998, 2002 dan 2006. Jarang Bayern Munich itu hadir ke kejohanan selepas musim penuh gemilang di Jerman dan tidak mengambil masa lama untuk mencipta impak di Amerika Utara dalam aksi pembukaan kumpulan L di Dallas. Dan seterusnya, beberapa jam sebelum sepak mula aksi pembukaan Piala Dunia Colombia menentang Uzbekistan, ibu kota Meksiko sudah pun bertukar menjadi lautan kuning apabila ribuan penyokong pasukan Amerika Selatan itu membanjiri jalan raya restoran dan juga pusat tumpuan bandar. Dan berpakaian jersey kebangsaan Colombia, penyokong-penyokong telah pun memenuhi pelbagai lokasi sambil menikmati hidangan tradisional sebelum berarak ke Stadium Azteca untuk menyaksikan kemenangan 3-1 pasukan kesayangan mereka dalam aksi kumpulan K. Dan apapun dah saudara, pengendali Colombia Nestor Lorenzo mengakui sokongan luar biasa penyokong negaranya di Stadium Mexico City, Estadio Azteca, memberikan tekanan emosi kepada sebagian pemain ketika mereka mulakan kempen Piala Dunia. Dan jaringan Daniel Munoz, Luis Diaz dan pemain gantian Jaminton Campos memastikan Colombia meraih 3 sekaligus mendahului kumpulan K selepas Portugal dan juga Republik Demokratik DR Congo terikat 1-1 dalam satu lagi aksi kumpulan. Dan sementara itu, Ketua Jurulatih Uzbekistan Fabio Cannavaro tetap bangga dengan persembahan pasukannya walaupun tewas 3-1 kepada Colombia dalam aksi pembukaan kumpulan K Piala Dunia sambil memuji kerja keras barisan pemainnya dalam suasana mencabar di Estadio Azteca. Dan pemain sayap Colombia Luis Diaz menjadi inspirasi kemenangan pasukannya ketika wakil Amerika Selatan itu kembali ke pentas Piala Dunia selepas gagal layak pada edisi pada tahun 2022. Dan Cannavaro berkata pengalaman bermain di stadium bersejarah seperti Azteca akan kekal dalam ingatan barisan pemainnya. Dan jurulatih dari Itali itu turut menegaskan bahawa Uzbekistan perlu terus berkembang sepanjang kempen sulung mereka di Piala Dunia, terutama apabila berdepan lawan bertaraf tinggi seperti Colombia dan juga Portugal. Dan saingan pusingan pertama peringkat kumpulan Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko sudah pun melabuhkan tirainya. Dan daripada kehebatan Magis Lionel Messi sehinggalah kejutan terbesar yang dilakar negara kerdil. Ada 5 perkara utama selepas perlawanan pusingan pertama peringkat kumpulan setakat ini. Antaranya adalah sentuhan daripada pemain profil league Argentina iaitu Lionel Messi yang ramai menyangka kejayaan menjulang trofi di Qatar 4 tahun lalu adalah penutup sempurna kepada kerjaya antarabangsa Messi. Bagaimanapun, menjelang sambutan hari lahir yang ke-39, Kapten Argentina itu membuktikan beliau masih berbisa selepas meledak hat-trick sensasi ketika menentang Algeria di Kansas City. Begitupun ketika penyerang bintang lain seperti Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland masing-masing meledak dua gol serta Messi dengan hat-tricknya, Cristiano Ronaldo pula sekadar menjadi pemerhati ketika Portugal terikat 1-1 menentang DR Congo di Houston dan beraksi pada Piala Dunia ke-6-nya pada usia 41 tahun. Ronaldo hanya melakukan 25 sentuhan bola, rekod terendahnya dalam satu perlawanan besar bersama Portugal apabila beraksi sepanjang 90 minit. Tak selain itu, tangisan kegembiraan penjaga gol Cape Verde, Vozinha, selepas disemburakan sepasca menjadi antara detik paling ikonik, dan negara kepulauan kecil yang hanya mempunyai populasi sekitar 500 ribu penduduk itu melakar kejutan terbesar apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan di Atlanta. Selain itu, isu harga tiket yang tinggi pula ternyata gagal menghalang kehadiran penyokong. Buktinya Stadium Levi's di Santa Clara dipenuhi peminat ketika aksi antara Austria dan juga Jordan, perlawanan yang dianggap kurang glamour bagi peminat neutral. Dan FIFA mengesahkan kehadiran rasmi di stadium adalah seramai 68,527 orang penonton, menyumbang kepada jumlah keseluruhan 281,223 peminat yang hadir ke stadium pada hari Selasa sahaja. Dan akhir sekali, Piala Dunia kali ini dijangka bakal menyaksikan banjir kad merah selepas tiga pemain diusir keluar padang pada perlawanan pembukaan yang menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0. Hasilnya, tiada seberang kad merah dikeluarkan dalam 23 perlawanan berikutnya selepas insiden terbabit. Apapun, saudara, memasuki pusingan kedua pulang bagi perlawanan peringkat kumpulan, Mexico dan Korea Selatan menyasarkan tiket ke pusingan kelam mati esok apabila kedua-duanya akan bertemu di Guadalajara. Sambil menyedari kemenangan akan membawa mereka ke kelompok 32 terakhir. Dan pencawar utama kumpulan A itu akan bertemu di Estadio Akron selepas masing-masing mencatat kemenangan ke Afrika Selatan dan juga Czechia dalam aksi pembukaan minggu lalu. Kejuaraan ini ditambah kepada format 48 pasukan pada Piala Dunia kali ini memberikan 8 pasukan terbaik daripada kedudukan ketiga pasukan mara ke pasukan seterusnya, bermakna kemenangan pada Mexico atau Korea Selatan akan membolehkan mereka layak. Tuan rumah bersama Mexico mengatasi Afrika Selatan dalam aksi pembukaan, tapi akan berdepan lawan lebih mencabar iaitu Korea Selatan yang turut dipenuhi pemain berkualiti. Dan kita bakal menyaksikan siapakah pasukan manakah yang akan menjadi pasukan pertama melangkah ke peringkat seterusnya. Baik, saudara, itu sudah kita kongsikan musim pasukan di Tau FM pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.

0: asa mo yung mamili?
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Hey, so kita berada di jam yang kedua untuk hiburan segmen Red Round Petang, okay? Apa pun kita masih lagi bersama-sama berisi ruangan seleksi. Jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua buah lagu, kita ada lagu daripada Stacey, Cakap Ke Tangan. Juga kita ada Jonah Nick berisi lagu Akan Bercita, okay? Pada satu pilihan ada 7-8-2-4-3 bersama pemanggil seterusnya di talian ketika ini. Hello. Okay, boleh hubungi kembali talian 7-8-2-4-3. Kita ada lagu daripada Stacey, Cakap Ke Tangan, Jonah Nick Akan Bercita. Lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih bersama pemanggil di talian ketika ini. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Raima di talian.
3: Ya.
2: Okey, baik Raima, pemanggil seterusnya silakan.
3: Lagu Stacey.
2: Okey, baik, terima kasih.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. 3 fakta menarik.
1: Banyak tanda anda sedang menghancurkan diri sendiri. Namun, ini 3 tanda yang mungkin menunjukkan seseorang sedang mengalami kesulitan atau menghadapi masalah yang signifikan. 1. Perubahan drastik dalam perilaku atau suasana hati.

Itu boleh menjadi tanda bahawa seseorang sedang mengalami kesulitan. Mereka mungkin terlihat sedih, cemas, marah atau kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya mereka nikmati. 2. Perubahan fizik yang menonjol. Perubahan fizik yang menonjol, seperti penurunan berat badan yang signifikan, penampilan yang kurang terawat, atau tanda-tanda kelelahan yang jelas, boleh menjadi tanda bahawa seseorang sedang mengalami kesulitan. Perhatikan perubahan fizik yang tidak biasa dan mencurigakan yang mungkin menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam. 3. Perasaan putus asa atau pikiran yang merugikan. Jika seseorang sering kali mengungkapkan perasaan putus asa, kehilangan harapan atau memiliki pemikiran yang merugikan tentang diri sendiri, itu boleh menjadi tanda bahawa mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak berharga, tidak berdaya atau tidak mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Jika anda atau seseorang yang anda kenal mengalami tanda-tanda tersebut, penting untuk mencari bantuan dan sokongan. Berbicaralah dengan orang terdekat, pakar kesihatan mental atau sumber daya yang tersedia di komuniti anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

0: Anda.
1: Kembali sebelah bersama dengan sayang Qayyum ketika ini. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama ikuti berita Sabah FM 4.30 minit petang tadi. Okey, jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua lagu lagi saya sediakan untuk anda. Kita ada lagu daripada Rizky Fabian featuring Aisyah Aziz. Menerusi lagu Indah Pada Waktunya. Juga kita ada RJ featuring Mark Adam menerusi lagu Dunia Fantasi. Apa lagu untuk anda pilih? Kita masih lagi bersama-sama menerusi ruangan seleksi untuk petang ini. Rizky Fabian, Masya Aziz, Indah Pada Waktunya, RJ dan juga Mark Adam, Dunia Fantasi. 7-8-2-4-3 bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Siapa di talian?
2: Lalong.
1: Lalong. Okey, Lalong. Terus kira-kira pilihannya.
2: Yang lagu dia yang mana tu, Ji?
1: Kita ada Rizky. Kita ada Rizky Fabian, juga Aisyah Aziz, Indah Pada Waktunya. Juga kita ada RJ dan juga Mark Adam, Dunia Fantasi.
2: Yang pertama lah, Indah Pada Waktunya.
1: Okey, baik. Terima kasih, Lalong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Rizky Fabian dan juga Syauzis indah pada waktunya. Sebentar tadi lagi pilihan selesai seterusnya. Kita ada lagu daripada Ultimate Bunga. Juga ada Aman Ram Rusi lagu Tabah. Ada pemanggil, kita bersama pemanggil di talian. Hello.
1: Hello lagi DJ.
0: Raima sekali lagi. Teruskan Raima.
1: Lagu Bunga.
0: Okey, baik. Terima kasih.

0: Lagu penalti Panther Bunga. Okey, apa pun, nombor kita ke pukul 4.51 minit petang waktu ini. Ada lagi pilihan selesai seterusnya untuk anda pilih. Nombor lagu, kita ada lagu daripada Lan Solo, menerusi lagu Berpisah Tanpa Rela. Dan juga kita ada Salam Music, menerusi lagu Debar Lembut. Ada satu pilihan anda, 778243. Lan Solo, Berpisah Tanpa Rela, Salam Music, Debar Lembut. Lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello. Okey, boleh hui kembali. Talian 778243. Langsung Berpisah Tanpa Rela, Salam Music, Debar Lembut. Pada satu pilihan anda, cuba lagi bersama pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Ya, saya dari Tanjung
0: Batu. Okey, baikkan terus dengan pilihannya.
1: Langsung Solo.
0: Okey, baik. Terima kasih. Ibu bersama dengan Lan Solo, dengarkan diri Berpisah Tanpa Rela.

0: Langsung lo berusia lagu Pisa Tamparela dan Nasrah dengan akhirnya lagu itu tadi. Sampai di sini saja pertemuan kita berusia ruangan seleksi, okay? Apa, dan terima kasih banyak kepada sahabat semua yang sudah menghubungi kita dan memilih lagu berusia ruangan ini. Jangan lupa 5 petang nanti kita akan sama-sama kita berita utama 5 petang, dan selepas itu saya akan kembali surah bersama anda nanti di jam yang ketiga untuk berasa berita petang. Jangan lupa tapi jajah anda bersama-sama nanti yang berusia rancangan Mari Mengajar di Tau FM bersama-sama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Abdul Basir Harisa. Jangan lupa pada setiap bersama kami Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Saya nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister Norway and he was very apologetic. No, it is important, our security. What? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end. You know, and this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjadi jangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, dulu kan, dah by 2035, dah berapa puluh tahun tu. Dari jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara, you know, yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fatlina Sidik mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pegadaian Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia Rosaviatsiya memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Aiza, Anu bah.
2: Kenapa tu?
1: Jadi kalau ada Anu
2: masih
1: ni kan?
2: Lagi, ya,
1: masih lagi ya? Masih lagi. Dia macam trik bangsa Asman tadi. Anu bah, begini. Saya ada kawan bah.
2: Kenapa kawan?
1: Dia ni ada banyak masalah. Jadi sampai satu masa kan dia rasa macam, yelah, kita ni kawan kadang-kadang nampak kawan kita yang macam tiba-tiba hilang semangat. Ya. Kan?
2: Mungkin dia stres dalam kehidupannya.
1: Dia berkongsi pun macam ada benda yang dia macam, yelah, belum banyak lagi dia kongsi. Sampai nampak pun kadang-kadang sampai dia punya semangat hilang, semangat kerja, macam semangat kehidupannya pun macam hilang. Begitu. Jadi kita mau tahulah jugalah kan.
2: Kan macam mana tu kan? Apa yang perlu kita lakukan kalau kita rasa hilang semangat ni dalam kehidupan ni?
1: Betul.
2: Takut-takut nanti boleh bawa pada apa ni, bunuh diri pula. Itulah. Macam mana ni Mr. B?
3: Hilang semangat dalam kehidupan. Imam Ghazali telah bagi kita solusi. Dia kata begini, bila mana kamu rasa kehidupan tu sudah macam tidak ada harapannya, ya, kamu tidak ada putus asa dalam kehidupan, zurul qab, ziarahilah kubur. Kena ketahuilah bahawa orang-orang yang berada di dalam kubur itu, satu keinginan mereka untuk dihidupkan semula. Ya, maksudnya apa yang kita ada sekarang adalah apa yang mereka orang mau. Dalam kubur tu yang mau. Kan? Tapi kenikmatan tu kita masih ada. Dan
2: betul.
3: Kenikmatan hidup ni di antara satu peluang untuk kita menambahkan bekalan sebelum kita lagi berada di dalam tanah.
1: Dalam itulah.
3: So sebenarnya Allah bagi kita kehidupan ni sudah cukup luar biasa. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita cari sesuatu yang positif supaya kita tidak lama dalam terpuruk dalam kemurungan itu. Carilah si Asman. Si Asman ni dia penghibur.
2: Hibur ya. Penghibur kala duka dan larang.
1: Sebenarnya kamu ni macam muka aku ni kan macam muka kubur.
3: Alhamdulillah, insaf juga.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah

0: Baik, selamat waktu sekarang 5.25 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya Qayyum di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Petang. Apa-apa dah saudara, bersua lagi kita menerusi rancangan Mari Mengajar Rita FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih banyak kepada anda semua yang setia mendengarkan rancangan Mari Mengaji ini. Okey, apa-apa dah untuk minggu ini, kepada anda ya, yang mungkin baru saja mendengarkan rancangan Mari Mengaji ini, diharapkan anda semua tetap setia. InsyaAllah kami bersama anda selama lebih kurang setengah jam, mengisi masa petang anda menerusi rancangan ini. Kepada anda yang sedang dalam pemanduan, hati-hati memandu ketika ini. Ada beberapa jalan lah, hotspot berlaku kesesakan sedikit. Walau bagaimanapun ya, diharapkan anda semua bersabar. Dan kami di TFM sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, dan seperti biasa pada petang ini, saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan panel tetap rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: InsyaAllah yang bagi Ustaz akan bersama kita juga sehingga ke penghujung rancangan. Dan seperti biasa, kita akan memaklumkan awal kepada anda, surah pilihan kita pada minggu ini adalah surah At-Takwir. Surah At-Takwir bermula daripada ayat 1 hingga ayat 14. Surah At-Takwir ayat 1 hingga ayat 14. Jadi boleh bersedialah dengan mushaf masing-masing. InsyaAllah kita akan melayani panggilan anda nanti. Baik, apa-apa dah Ustaz? Ya. Sebelum kita lanjut dengan sesi pembelajaran kita pada minggu ini, kita sama-sama meradah tangan mengambilkan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين.
0: Amin amin rabbal alamin. Dan tanpa perlu membuang masa, kita terus saja bersama dengan Ustaz untuk sedikit berkhidmat. Silakan Ustaz.
1: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih DJ Qayyum. Seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita rafakkan kerana dengan limpah kurnianya. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat lagi bersua di ruangan udara Tau FM. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang ini kita kongsikan lagi berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Dan pada petang ini kita masuk yang ketiga berkenaan dengan hukum mim mati, iaitu al-izhar. Ya, al-izhar. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain daripada ba dan mim yang tersebut di atas, iaitu huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab yang baki daripada 26 huruf sama ada dalam satu atau dua kalimah, maka hukum bacaannya izhar, iaitu wajib menyatakan sebutan huruf mim sukun, jelas sebutan mim matinya, ya. Daripada bacaan izhar, iaitu wajib menyatakan, ya, daripada makhrajnya serta tanpa dengung. Sifat dengungnya tidak diperpanjangkan sampai dua harakat, hanya mengekalkan kadar dengung yang sedia ada pada hurufnya, ya. Ia juga dinamakan izhar syafawi, ya, artinya izhar kebibiran, ya. Sebab dia dinamakan izhar kebibiran kerana perimbangan dengan makhraj huruf mim yang keluar daripada dua bibir. Peringatan, apabila mim sukun bertemu dengan huruf izhar, ya, izhar fa atau waw, maka hendaklah dia diberi perhatian bacaan tanda sukunnya dinyatakan dengan lebih jelas kerana dikhawatiri terjadi ikhfa mim sukun kepada fa atau waw. Dinamakan makhraj fa sangat berhampiran dengan makhraj mim.

0: pertama berlaku dalam dua kalimah, ya. Yang kedua berlaku dalam satu kalimah dan dua kalimah. Kita bagi contoh, ya, contoh huruf jim, ya, huruf jim. Kana lakum jaza, kana lakum jaza. Huruf kha pula, am tas'aluhum kharaja. Maksudnya mim tu dimatikan jelas, ya, jangan didengungkan. Nah, jangan dibaca kana lakum jaza, tak boleh, ya. Kum jaza. Nah, kalau huruf zal pula kum zi. Ya, innahum so, innahum so. Itu diantara bunyi-bunyi izhar, ya. Kecuali ba dengan mim, ya. Yang lain tu semua izhar lah, maksudnya jelas, insyaAllah.
1: Baik, itu antara sesi perkongsian, ya, lagi mengenai dengan hukum tajwid pada petang ini, dan insyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat berusi sesi ulang kaji lah kita pada petang ini. Apapun dah, saudara, seperti biasa, sebelum kita melayani panggilan di talian 778243, kita kena pendengarkan terlebih dahulu bacaan surah At-Takwir ayat 1 hingga ayat 14 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan, ya, surah At-Takwir bermula pada ayat 1 hingga ayat 14 oleh Imam Baik Ustaz. Jadi Ustaz, pada anda semua yang ingin bersama-sama kami pada petang ini, dijemput, ya, untuk bersama-sama menghubungi talian 778243 untuk apa ni, mendengarkan bacaan anda pula, ya. InsyaAllah Imam Baik Ustaz, ada usaha kita pada petang ini bersama-sama dengan anda membetulkan bacaan anda. Jadi jangan malu, jangan segan untuk menghubungi kita sekarang juga. Kami menantikan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua. Baik, rasanya ada pemanggil di talian kita kini. Kita bersama dengan pemanggil pertama kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, siapa di talian?
2: Aisyah Afia.
1: Adik Aisyah Afia buat panggilan dari mana?
2: Dari telefon.
1: Oh, ini betul-betul kali ni. Kali ni kita
3: kena.
1: Pakcik betul-betul teruja lah buat panggilan dari telefon. Adik Aisyah sudah sedia?
3: Allahu akbar.
2: Sudah.
1: Okey, baik, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu ustilat وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا

0: الحكيم خير وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Adik Aisyah, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Ah, pemanggil pertama bagi kita petang ni Ustaz.
2: Ya.
1: Pemanggil cilik kita.
2: Ya.
1: Adik Aisyah
2: adik
1: kita.
2: Aisyah. Yang buat panggilan dari telefon.
1: Buat panggilan.
2: Alhamdulillah.
1: Betul-betul petang ni kita terkenal Ustaz.
2: Ya.
1: Petang ni kita terkenal.
2: Ya, ya,
1: okey,
2: ya, ya, ya,
1: okey. Ya. Apapun Adik Aisyah, silakan Ustaz.
2: Baik, baik. Baik. Alhamdulillah, saya mau tanya tadi tu umur berapa ya. Alhamdulillah adik adik Aisyah ya, sebutan bagus ya, tapi banyak perlu diperbaiki lagi lah ya. Maksudnya adik Aisyah ni banyak ada potensi untuk diperbaiki tajwidnya, insyaAllah ya. Okey, yang pertama pada ayat yang pertama, okey, ayat kedua, wa idzan nun sabdu tu wajib gunnah, kena dua harkat gunnahnya, dengungnya ya. Wa idzan nujumu, ah itu dengungnya okey. Kan darat ya. Seterusnya wa idzal jiba, banyak terlampau panjang, terlebih sampai tiga harkat ya, dua harkat saja. Tu mat asli, tak boleh lebih, kena tepat dua harkat ya. Wa idzal jibalu suyirat ya. Wa idzal 'aisha, 'ai kena jelas bunyinya, 'ai, 'ai, jangan i jadi hamzah ya. 'Aisha ru'tilat, 'utilat, ta huruf ta-nya kena jelas tebal, walaupun baris bawah kena tebal ya, dia di antara huruf yang huruf tafkhim ya, mesti dibaca tebal. Seterusnya pada ayat yang ke 7, wa idzan sama lagi nun sabdu wajib guna ya, dua harakat. Pada ayat yang ke-9, bi ayyidham nun mati bertemu dengan ba, wajib ughunna, dan hukumnya di situ iklab ya, iklab, dan kena dengung dan buka bibir sikit ya. Bi ayyidham dua harkat ya. Bing tanwin lagi bertemu dengan huruf qaf ya, wajib ughunna juga, dua-dua di situ. Ikhfa di situ ya, ikhfa hakiki ya. Bi ayyi dhanbin qutilat, seterusnya pada ayat yang ke-11, wa izas sama, kurang panjang lah ya, dia kena lima harkat wajib tu ya. Wa izas sama uku syiltot, to tebal ya, tot, jangan tot jadi ta pula ya. Baik. Wa idzal jahimu su'irat, ainnya kasih jelas, tekan. Wa idzal jan tu guna nun sabdu, na jangan dipanjangkan ya, na tidak ada mat di situ, jangan panjang ya. Wa idzal jannatu uzlifat ya. Seterusnya alimat kasih jelas ya, ain, alimat naf fa tu kena ada mahmus ya. Alimat nafsum, tanwin bertemu dengan mim ya, idgham mal guna ya, kena jelas, kena dengung dua harkat ya. Dan ma-nya itu kurang ya, kurang panjang, kena empat atau lima harkat ya. Alimat nafsum ma ahdarat, baik. Jadi saran sikit lagi, teruskan belajar, sebutan huruf tu kasih perbaiki sikit lagi lah ya, kasih jelas ya. Baik
1: itu antara komen Ustaz untuk bacaan adik Aisyah kita sebutan tadi. Terima kasih adik Aisyah, mudah-mudahan adik Aisyah terus setialah bersama rancangan Mari Mengaji kita ya. Okey, apa-apa dah, kita masih lagi membuka talian 7782435411 bila petang waktu ini, ada banyak masa lagi untuk anda, boleh hubungi kita sekarang ya, di talian 7782435411. Kita mencari pemanggil kedua petang ini.

0: Okey, ada pemanggil lagi di talian. Kita cuba bersama pemanggil seterusnya. Okey, boleh hubungi kembali. Talian 7-8-2-4-3 kita menantikan panggilan dari sahabat semua. Surah At-Takwir ayat 1 hingga ayat 14. Okey, ada pemanggil. Kita cuba bersama pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Ustaz.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ahmad Amar.
0: Ahmad Amar. Adik Ahmad Amar buat panggilan dari mana ni?
1: Dari telefon juga.
2: Rumahnya di mana?
0: Rumah di mana?
1: Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu. Okey, adik Ahmad Amar sudah bersedia?
1: Sudah.
0: Okey, baik. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أخطرت صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih adik Ahmad. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Adik Ahmad Amar. Ya. Dari Tanjung Batu. Sudah tadi. Ya. Baik, Ustaz, silakan Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah adik
0: Ahmad.
2: Ahmad. Adik Ahmad ya. Juga memanggil melalui telefon. Ya, alhamdulillah. Okey, adik Ahmad ada okey sikitlah bacaannya. Mm-hmm. Ya, bacaan dan tapi makhraj huruf tu dia perlu dimantapkan lagi lah. Untuk macam sekolah rendah ni dia dalam proses ya, proses untuk memperbaiki kan. Mm-hmm. Alhamdulillah. Ada sedikit lah yang saya sentuh sini pada ayat yang ke-7 ya, pada ayat yang ke-7. Dia lebih kepada makhraj ya. Ayat yang ke-6 dulu, ayat ke-6. Wa idzal biha, huruf ha, jangan macam bunyi ha ya. Kasi jelas betul bunyi ha. Istilah kita di tawau ni ha kecil. Ya, ha kecil. Wa idzal biha ya, jangan biha ya. Baik, yang kedua pada ayat yang ke-7 huruf zai. Itu kena mantapkan juga, jangan bunyi za. Jangan bunyi dal ya, za, zai, za. Wa idzan nufusu zu ya, fusuzu ya, nufusu zu wijat ya, zunya kena jelas. Terusnya pada ayat yang ke-9, bi aidzan, buka sikit bibir ya, dengungnya okey sudah, cuma buka sikit bibir ya. Bi aidzan, jangan zam ya, boleh didengar tu, boleh dengar sama ada rapat bibir ataupun buka ya. Baik. Yang terakhir pada ayat yang ke-12 ya. Wa idzal jahi, sama jugalah yang pertama tadi, huruf ha tu ya. Antap kada kasi jelas ha hi hu. Ha hi hu. Baik.
0: Okey, tuan antara komen Ustaz untuk bacaan adik Ahmad Amar sebentar tadi. Terima kasih adik Ahmad sudi menghubungi kita juga pada petang ini ya. Jangan terkejut. Pemanggil-pemanggil cilik ramai keluar pada hari ini. Minggu ni.
2: Betul.
0: Ya, kita menantikan lagilah panggilan dari sahabat pendengar semua yang ingin juga mencuba, tidak salah mencuba. Kita masih lagi membuka talian 7-8-4-3. Kita mencari pemanggil ketiga untuk petang ini.

0: Baik, saudara, saudara tak saudara, semakin berada di penghujung, walau bagaimanapun, dua pemanggil, adik kita, adik Aisyah dan juga adik Ahmad, sebentar tadi telah pun memperdengarkan bacaan masing-masing. Alhamdulillah, maknanya ada dua lah pemanggil kita pada minggu ini. Apapun, Ustaz, sebelum kita melabuhkan tira kita, mungkin ada sedikit akhir pada Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita ada dua pemanggil, pemanggil cilik. Alhamdulillah. Ya, ada potensi dua-dua dan saranan ya. Saya mau bagi saranan sajalah kepada ibu bapa dan kepada orang-orang dewasa lah. Kalau segan kita memanggil kan. Kebetulan ada anak kita di tepi, suruh dia telefon. Suruh dia, dia yang telefon. Kalau biasa anak-anak kita yang sudah sekolah rendah ini kan sudah ada yang kelas apa ada yang belajar di kelas kafa, ya di kelas madrasah, ya. Coba suruh buat panggilan ya. Kita dengar bacaannya. Baik.
0: Okey Ustaz, apapun terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia bersama-sama dengan rancangan Mari Mengaji dari awal tadi sehingga saat ini. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan pemanggil rancangan Mari Mengaji kita konsisten dan juga bertambahlah dari semasa ke semasa ya. Apapun, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berisi rancangan Mari Mengaji di Tau FM. InsyaAllah umur panjang brothers, kita akan bersua lagi di ruang darah Tau FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Awal FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, sudah 6.7 minit petang waktu ini. Ada kita berada di jam ya, yang kita berada di jam yang terakhir untuk hiburan segmen Ritma Petang, okey. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Saya Koyo masih lagi bersama dengan anda ketika ini, menemani anda sehingga ke jam 7 malam ya. Apapun, diharapkan anda semua tetap setia bersama kami walau di mana juga anda berada, mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Hiburan lagu-lagu retro akan bersama-sama kita sepanjang berada di jam yang terakhir ini sehinggalah ke jam 7 malam. Apapun, dalam sebelum itu, sebagai puan muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahdatu Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur 6.21 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawau, Balung, Brotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat maksudnya waktu solat fardu maghrib 6.23 minit petang. Santai mendengarkan kami melalui siaran Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fazfar bidhatid din taribat yadak." Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon dikurniakan cahaya di hari akhirat.

Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu, dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharap.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas

0: Baik, Azhara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali di berusi beran segmen Ritma Petang untuk edisi Khamis 18 Jun 2026. Okey, apa-apa daripada anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita petakan berusi segmen ini. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat semua yang setia menemani saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Okey. Dan jangan lupa Azhara, tepat pukul 7 malam nanti kita akan sama-sama ikuti siaran sambung siar Sabah FM. Dan jangan lupa untuk terus setia mendengarkan Tawa FM, insyaAllah esok bersama dengan rakan tugas yang lain. Dan jangan lupa saudara untuk terus setia bersama kami untuk hiburan segmen Rentak Pagi, Syok Layan dan juga Ritma Petang untuk lain-lain masa dan juga lain-lain ketika. Apapun saya kawan boleh diri ketika sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan sehingga kita bersua lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir. Dengarkan ini, Black Dog Bone, Hatiku Luka Lah.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Okey, Kak Kaci kasih kongsi dulu amaran rupa petir hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka melanda kawasan pedalaman melibatkan Sepitang, Kuala Penyu, Bof dan Tambunan serta pantai barat dan sendaka meliputi Tongod dan Kinabatangan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga jam 9 malam ini. Jadi cuaca sekarang tidak menentu, ada kawasan yang mengalami hujan lebat dan jalan raya menjadi licin. Jadi kalau anda sedang memandu, kurangkan kelajuan, pastikan lampu kenderaan dipasang dan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Jangan tergesa-gesa walaupun hendak cepat sampai ke destinasi, ingat lebih baik lambat sedikit daripada mengambil risiko di jalan raya. Jadi pandu dengan cermat, utamakan keselamatan dan semoga perjalanan anda sentiasa selamat.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Baik, pemirsa bola sepak, jangan lupa set alarm all pagi esok. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersambung Jumaat 19 Jun dengan perlawanan Czechia menentang Afrika Selatan jam 12.30 malam. Kemudian jam 3 pagi, Switzerland bertemu Bosnia and Herzegovina. Awal pagi pula, Canada lawan Qatar jam 6 pagi sebelum aksi menarik Mexico menentang Korea Selatan pada jam 9 pagi. Saksikan secara langsung di TV OK, Sukan Plus dan juga penstreaman di RTM Klik. Jangan lepaskan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sebagai panduan rakan muslim waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.48 malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

Mekanisme itu penting bagi memastikan kes buli ditangani secara lebih teratur, adil dan berkesan, sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa serta pihak sekolah terhadap sistem sedia ada. Tegas Dr. Raisin, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pelajar yang didapati terlibat dalam salah laku buli. Justru pendekatan intervensi awal dan sokongan perlu terus dilaksana, termasuk mengenal pasti pelajar berisiko berdasarkan data dan instrumen psikometrik yang digunakan di sekolah. Usaha memperkuku sektor tenaga terus diperhebat menerusi pelaksanaan pelbagai projek strategik yang dirancang sehingga tahun 2030. Pengerusi Sabah Energy Corporation SEC, Datuk Anwar Ayub Aman berkata, pihaknya kini melaksanakan pelan pembangunan 5 tahun dengan memberi tumpuan kepada projek-projek tenaga. Ia bagi menyokong keperluan pembangunan negeri serta meningkatkan bekalan tenaga yang lebih mampan. Sebahagian projek telah mula dilaksanakan, manakala beberapa lagi dijangka digerakkan secara berperingkat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Tambahnya, kerjasama dengan pelbagai agensi dan rakan strategik akan terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sektor tenaga negeri dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Taman Rusi, Piala Dunia FIFA 2026, hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri.

0: pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus. Sabah FM.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat hari esok 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 4.48 minit pagi. Zuhur 12.19 tengah hari, Asar 3.45 minit petang, Maghrib 6.32 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.48 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

0: kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM 8 malam ini. Kita akan dengarkan ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzolo tu.
2: Nah.
0: Ha? Eh, siau.
3: Okey, dengar tujuan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sama-sama menyaksikan forum Anjung At-Taqwa dengan satu tajuk yang akan kita bahas, hijrah zaman ini dari kelesuan umat, daripada kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Jadi jangan kemana-mana, sama-sama kita saksikan forum Anjung At-Taqwa.

0: Anjung At Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: A'udzu billahi al-'azhim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin muslimat, sidang pendengar yang menyaksikan forum Anjung At Taqwa Sabah FM di platform digital kita, sama ada di Corong Radio Sabah FM ataupun yang mengikuti kita secara Facebook Live. Dan pada malam ini kita akan langsungkan dan kita siarkan forum Anjung At Taqwa di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai bersama-sama kita. Kita bersama-sama yang kita raikan, yang berbahagia, Datuk Haji Paiman bin Karim, pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Demikian barisan ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada forum Anjung At Taqwa kali ini, bersempena dengan kita akan bakal menyambut satu tahun baru Hijri yang akan bakal menemui kita. Jadi kita akan bawakan satu tajuk yang cukup menarik untuk kita bahas bersama panelis kita yang cukup hebat, dengan tajuk Hijrah pada Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Dan pada mula ini kita akan bersama-sama memperkenalkan panelis forum kita pada malam ini yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah dan ilmu di negeri Sabah. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: InsyaAllah kita mau bahas Ustaz.
3: InsyaAllah.
2: Tahun baru ini kita mau semangat kita baru. InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Nanti saya kembali kepada Sahibul Fadilah. Baik. Saya perkenalkan dahulu panelis kita yang kedua, juga seorang figura yang tidak asing dalam dunia dakwah kita. Bersama kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Rani yang akan bersama-sama mengupaskan tajuk kita pada malam ini. Ustaz, apa kabar?
4: Masya Alhamdulillah.
2: Sehingga
4: apa kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah khair. Hari ini kita bahas habis-habisan Ustaz. Tahun baru, semangat baru, mudah-mudahan kita semua bersama-sama dalam landasan membangun ummah pada tahun yang baru ini, insyaAllah. Baiklah hadirin muslimin muslimat, pendengar yang bersama-sama kita pada malam ini, kita buka tirai forum ini dengan soalan yang pertama kepada Sahibul Fadilah, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Sahibul Fadilah, kita mau panas-panas dulu. Kita mau cerita tarif dulu mengenai tajuk kita, Sahibul Fadilah, Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman katanya hingga kebangkitan umat. Jadi kita bahas kelesuan iman dulu, Sahibul Fadilah. Macam mana ceritanya? Apakah di sebalik perkataan kelesuan iman ini, ya? Dan kaitannya tadi, macam mana tadi dengan kelesuan iman ini, satu tanda-tanda yang jelas dapat kita lihat di dalam diri seorang, ya? Dan sebenarnya ini mungkin satu bentuk cabaran yang terbesar pada pandangan Sahibul Fadilah. Silakan.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fikri, sahabat panel, Al-Fadil Ustaz Rani yang dihormati pengurusi Masjid Bandaraya, Lejutan Kuasa, dan Ustaz-Ustaz, Ustazah muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita kenal dulu iman, ya. Iman nih yaitu dari sudut bahasa disebut iman nih yaitu membenarkan, tasdik. Membenarkan di hati dengan perkataan, dengan perbuatan, itu iman. Sebab itu kalau kita lihat ta'rifan ulama-ulama terdahulu dan juga yang terkini, itu lebih kurang pentarifan tentang iman itu, yaitu iman ini qaulun wa amalun, perkataan dan juga amalan, itu bersekali. Dia tidak atau tapi wa, bersekali, ma'iyah, perkataan, perbuatan, itu iman. Dan iman ini pula yazidu wa yanqus, boleh bertambah dan boleh berkurang. Nah, itulah kita mau dekatkan takrifan kelesuan iman ini kan. Dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Bagaimana dia boleh bertambah? Yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan iman ini. Kalau kita taat, melaksanakan apa yang disuruh, maka dia akan bertambah dan tinggal apa yang dilarang. Dia akan jadi berkurang, yanqus, berkurang juga deh. Dia tidak statik begitu iman nih. Dia boleh berkurang, yaitu dengan bil maksiyah. Kalau kita melakukan maksiyah, tidak ikut perintah, itu iman. Dan tidak ikut perintah, melakukan maksiat, tidak takut pada dosa, itu iman. Jadi soal kelesuan iman nih memang akan berlaku. Jadi kita kena kontrol dengan taat untuk menambahkan keimanan kita. Baik. Dalam surah Anfal Allah menyebut, Allah berfirman ayat 2. Sungguhnya orang yang beriman, mereka itu apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu gemetar hatinya. Sebut Allah gemetar. Kita kalau orang takbir kan Allahu Akbar, kita lain rasa. Itu ada tuh. Kan rasa iman itu kan wajilat, gentar, gemetar, bergegar gitu ya. Wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat dalil-dalil sumber daripada Al-Qur'an dan juga sunnah, mereka itu zadathum imana, bertambah iman. Nah, ini yang disebut dalam surah Anfal. Baik. Apa tanda-tanda nih? Tanda-tanda iman kita lesu. Saya suka ambil yang kita lah, kita punya keadaan, situasi semasa kita kan. Kita nih meremehkan ibadah asas, solat. Kan kita ringan-ringankan solat. Solat tu sudahlah kita tidak berjamaah. Atau kalau tinggal, oh tidak apa-apa, panjang lagi umur. Nah, kita begitu kan. Kebanyakan, ini kebanyakan, reality kita, orang kita. Begitu juga perkara-perkara yang mungkin sunat, tetapi dia penting bagi kita. Contoh ya, ini contoh. Kita apa kan, kalau sembahyang ditengok, jauh nih ya Ustaz, masjid bandara yang ini jauh. Kalau qomat saja, belengah kita kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belengah, tidak rasa apa kita kan. Tapi kalau kita rasa suatu kebaikan, fadilat duk depan tu, saf tu penuhkan tu, Allahu Akbar kan, itu zadathum imana, itu bertambah iman kita. Tapi kita kalau ada kosong depan, kita suruh lagi orang, masuklah kau kan. Jadi kita terbalik tu. Untuk akhirat kita lambat bertangguh, untuk dunia kita laju. Oh iya, tidak boleh nih, lambat sudah nih kejar dunia. Tapi kalau kejar akhirat nih, semayang nih. Disitulah nampak iman kita itu lemah, lesu. Tanpa kita sadar nih, benar-benar kecil. Jangan kita cerita yang besar. Begitu juga di media sosial kan, kita rasa normalisasi sudah. Dedah, aurat, tutup, pakai baju tapi ketat. Kan? Pakai baju tapi ketat. Baik laki, baik perempuan. Ada lagi yang seluar terbelurut kan? Ada kan jenis seluar terbelurut. Dia sembahyang Allahu Akbar, tapi kalau dia rukuk, sujud, sudah. Apa kalau baju bilang teropot. On the way kan. Teropot nampak di situ. Ten club pula tu kan jenisnya itu, minta maaf. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan iman kita itu lesu tanpa dibaca ayat Quran, tanpa ditakbirkan di telinga kita, tapi kita kuat dengan apa yang kebajikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekadar tu untuk kali pertama ni, dan insyaallah panas juga sudah ni kan? Berpeluh sudah. Insyaallah ni. Silakan.
5: Insyaallah. Terima kasih sahibul fadilah Timbalan Mufti. Ya betul Ustaz, kita teringat bila Ustaz kata daripada Al-Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kadang-kadang bila dibacakan Al-Quran ni malah kita pindah lagi Ustaz. Ya. Kalau di radio pasang contoh Sabah FM pasang sebelum maghrib ataupun selepas maghrib ada baca Quran, kita pindah pula dia. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada sifat-sifat yang tidak merasakan bahwasanya kena ada usaha dalam meningkatkan keimanan itu. Baiklah muslimin muslimat rahmati Allah, kita teruskan perbahasan kita kali ini dengan panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Rani. Tadi Sahibul Fadilah Timbal Mufti sudah bahas yang daripada kelesuan iman. Kemudian kali ini saya bagi Ustaz untuk bahas kepada kebangkitan ummah. Jadi kalau kita lihat Ustaz, mana-manalah ya, kalau kita ingin membangun satu ummah ini, ada satu petunjuk yang Allah bagi untuk kita sebagai panduan. Surah Ar-Ra'd ayat 11 Ustaz, innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan dia berusaha untuk mengubahnya. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita lihat perubahan diri seorang ini menjadi satu titik tolak ataupun titik permulaan dalam membentuk satu kemajuan ummah? Dipersilakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah, rakan moderator saya, pengurusi masjid, EJK masjid, dan bapak-bapak muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada para pendengar yang mendengar atau menonton di Facebook rasmi Sabah FM. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik pada ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kata para ulama adalah satu ayat untuk menunjukkan bahawa perubahan bukan melihat kepada individu secara keseluruhan, tidak, tetapi dilihat pada diri sendiri. Bermula perubahan itu adalah dari diri kita sendiri. Sebab itu saya ingat ada kata Al-Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dia sebut la yughayyirullahu ta'ala biqaumihi min ni'mati an'amna biha 'alaihi atta yughayyiru ma bi anfusihim min ta'ati ila ma'siyati. Dia sebut apa? Allah tidak akan mengubah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah ketaatan mereka itu kepada Allah, kepada kemaksiatan. Maksudnya apa yang berlaku hari ini, kalau kita cerita tentang apa nikmat yang kita dapat, itu mungkin bersebab dengan ketaatan kita kepada Allah. Lalu kalau kita meninggalkan atau mengubah ketaatan kepada kemaksiatan, mungkin perkara yang mendatang bukan lagi nikmat, tetapi perkara yang disebut sebagai balak daripada Allah Ta'ala. Dan saya ingat tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Qasir dalam kitabnya, wahazal ikhbaru an sunnatillahi ta'ala annahu la yusallabu qawman ni'mati anhamaha alaihim illa bisababin zunubihim. Ini kata Imam Ibn Qasir sama dengan kata Imam At-Tawahri dalam kitab mereka. Ini lebih kurang sama. Apa kata Ibn Qasir? Ini adalah satu kabar yang menunjukkan bahawa sunnatullah. Apa maksud sunnatullah ni? Perkara yang melazimkan buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Itu sunnatullah. Kalau bahasa mudahnya kita panggil karma, adalah hukum karma. Tapi kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Maksudnya apa? Setiap kebaikan yang kita buat itu adalah balasannya baik. Setiap kejahatan yang kita buat, maka kejahatan juga yang kita akan dapat. Nauzubillah min zalik. Maka Allah Ta'ala akan cabut nikmat daripada suatu kaum disebabkan apa? Bisababi zunubihim. Disebabkan dosa kamu, dosa kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kenapa perubahan itu berhujah kepada diri sendiri? Kalau kita bilang kita mau dapat nikmat daripada Allah, syarat utama perubahan diri sendiri. Diri sendiri kena ubah dulu. Sebab itu saya teringat tuan-tuan, bila mana sebut diri sendiri ni, di dalam struktur Islam dia ada beberapa perubahan. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan ijrah, ijrah ni kalau di zaman Rasulullah dia adalah perpindahan. Tapi di zaman kita dia bukan perpindahan, tapi adalah perubahan. Kita mau jadi orang yang berubah daripada yang tidak baik kepada yang baik, kepada daripada yang baik kepada lebih baik lagi. Sebab itu perubahan diri yang pertama adalah perubahan diri, dia panggil nafs. Yang kedua kepada perubahan keluarga, dia panggil usrah. Yang ketiga perubahan masyarakat, dia panggil mujtama ataupun impunan. Dan yang terakhir itulah baru disebut kebangkitan ummah ataupun disebut sebagai ummatan kamilah. Maka inilah yang disebut sebagai perubahan.
7: Sebab itu tidak berubah sesuatu kebaikan itu, melainkan dilihat kepada diri orang si pelaku. Sebab itu saya ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum min dhalla idza a'daitukum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila telah kamu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau Allah sudah beri kita petunjuk, maka mana mungkin kita akan sesat daripada jalan kebenaran. Sebab itu, poin utama, peranan utama adalah perubahan hati. Kenapa saya kata hati, tuan-tuan? Sebab bila mana hati berubah, maka perkataan juga akan berubah. Bila mana perkataan berubah, maka perbuatan juga akan berubah. Bila mana perbuatan berubah, maka kita akan dapat natijah yang sempurna daripada perbuatan perkataan kita, kerana kita memiliki hati yang baik. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya ketahui olehmu, sesungguhnya dalam diri kamu, dalam jasad ini ada mudghah, seketul daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza salaha salaha jasadu kulluhu. Bila mana daging itu baik pada badan, maka baiklah semuanya. Begitu juga kata Nabi, wa idza fasadat fasada jasada kulluhu. Dan bila mana rosak daging itu, maka rosaklah semuanya. Apa dia tuan-tuan? Ala wahiyal qalb, iaitu adalah hati tuan-tuan. Hati ni penting. Sebab itu manapun perbuatan kita, manapun nawaitu kita, apapun yang kita mau buat, perkaitan dengan hati adalah penting. Sebab itu saya nak kait tuan-tuan, setiap ibadat dengan bukan ibadat, perbezaan ataupun tempat melihat adalah hati. Sebab itu dalam ibadat, dia mesti ada niat. Sebut ibadat apa yang tak ada niat tuan-tuan. Puasa mesti ada niat, sembahyang mesti ada niat, haji mesti ada niat. Malahan kata para ulama, perbezaan antara ibadat dengan adat terletak pada niat. Kalau kita tidak berniat, walaupun buatnya macam sembahyang, tidak dikira sembahyang. Kalau kita tak ada niat, walaupun buatnya puasa, tak makan satu hari, satu malam, tidak dipanggil ibadat di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, hati adalah peranan utama untuk kita berubah. Hati bila mana berubah, diri seseorang itu pasti akan berubah. Hati bila mana baik, maka baiklah tindakan kita. Hati bila mana buruk, maka buruklah tindakan kita. Maka inilah yang disebut para ulama, pembaikan yang sebenar. Sebab itu kalau kita mau jadi baik, hati adalah benda yang paling utama. Sebab itu dalam ayat Quran tadi surah Ar-Ra'd, dia sebut anfusakum, diri kamu, diri kita tuan-tuan. Jadi kita ni punya hati, hati masing-masing tuan-tuan. Kita kalau mau jadi baik, hati kita dulu, diri kita dulu. Jangan sibuk mengubah orang lain, tapi sibuklah mengubah diri sendiri. Kenapa? Sebab hati, perubahan diri hati adalah perubahan yang muktamad, yang mana kalau berubah seseorang itu, maka berubahlah segala-galanya. Bila mana seorang itu berubah jadi baik, maka baiklah segala-galanya. Bila mana berubah seorang itu kepada kejahatan, maka jahatlah segala-galanya. Maka seruan saya tuan-tuan, ayo berubah. Jangan tunggu esok, hari ini saya cabar. Kita berubah hari ini agar kita jadi lebih baik insyaAllah ta'ala.
8: Baik, betul Ustaz, penting Ustaz, hati ini dalam permasalahan perubahan ini, hati kena bersih. Hati kerana seperti mana saya teringat ketika mana Sayyidina Umar bercerita berkenaan ataupun mengajarkan kepada kita, tidak membesarkan perkara dunia ini dan meletakkannya dalam hati. Sayyidina Umar berdoa, ija'alha fi aidina wala taja'al fi qulubina. Sayyidina Umar beritahu, dunia ini kita doakan agar Allah letak hanya pada tangan, tidak di dalam hati. Karena apabila satu perkara diletakkan dalam hati, dia akan menjadi keutamaan yang akhirnya kita risau. Tujuan kita, nawaitu kita, hanyalah perkara yang tidak elok semata-mata. Baik, kita beralih kepada panel kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Masih juga tadi, Sahibul Fadilah, ketika dibahas berkenaan dengan cabaran umat pada masa kini, hiburan melampau, normalisasi di media sosial. Jadi dalam masa kita ni, mau masuk satu tahun yang baru, kita mau lihat bagaimana konteks semangat hijrah pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjiwai semangat hijrah itu dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Silakan Sahibul Fadilah.
4: Tadi yang bertambah, saya lupa yang kurang dalil, sumber daripada hadis menyatakan bahwa iman itu boleh berkurang. Di antaranya, contoh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Siapa yang melihat satu kemungkaran, maka dia kena rubah dengan kuasa yang ada, atau tangan situlah maksudnya kuasa. Kalau tidak mampu, fa illam tastati' fa bilisan. Dengan yalah, lisan ni sama ada tutur kata ataupun tulisan kita di media sosial, Meta, TikTok dan sebagainya. Baik, itu merubah ke arah lah, berpindah, hijrah. Yang last sekali, fabi qalbi, itu last. Kita langsung tak buat apa-apa, tapi hati kita tak, itu pun sudah lemah iman, lesu iman kita. Tak sanggup kita mau tegur, tak sanggup kita untuk mau tulis ataupun bagi surat dia sedikit kah? Zaman Nabi ada. Zaman Nabi bukan, tak ada yang jenis surat ni dulu. Dulu kalau dalam apa ni, kalau yang ambil syariah di Mesir kan, Mesti Al-Azhar, dia ada satu madah muasarah, fiqh muasarah. Kalau tahun 1 atau tahun 2 najilab, itu tentang, kalau di Kaherah, tentang perkawinan. Perkawinan orang Arab Mesir, Arab Quraisy ni zaman jahiliyah, kalau dia mau iklankan anak dia, mau mengawinkan anak perempuan dia, dia akan buat iklan di luar, banner. Dia tulis banner. Banner ni baru ni kan. Itu zaman Quraisy tu ada tu. Dia buat banner. Nama sekian, berat berapa kati, kan? Tingginya sekian. Jadi ada orang berlimpas depan lintas, tengok iklan tu kalau berkenan, dia masuk minang. Itu cara orang dulu kawin. Itu Arab Quraisy. Ada yang begitu, tidak semua kan. Dia mengikut adat-adat kaum tu. Baik. Itu ada dipersembahkan tentang poster ataupun yalah zaman yang sesuai dengan itu. Kita sekarang ni media sosial, kita lebih lagi kan advance yang kita lihat sekarang ni kan, macam-macam. Kalau kita lihat kita punya media ni, kalau kita tengok dalam situasi yang ada sekarang ni, kita mau merubah, berhijrah ke arah, kita jangan guna minda reaktif kan, otak kita ni yang biasa kita buat, kita kena proaktif. Contoh, kalau kita ni balik-balik mengajak orang sembahyang, berzikir kan, tapi cuba kita keluar proaktif. Yalah, tapi saya tidak juga setuju kalau ustaz-ustaz bertiktok pakai velocity menari, tidak juga saya setuju kan. Ikutlah mana yang sesuai kan. Begitu juga saya pergi Singapura dulu masa saya bagian dakwah. Pergi Singapura Piala Dunia, saya lupa Piala Dunia tahun berapa tu. Masjid tu jemput Fandi Ahmad, buat juggling siang malam tengok bola, tapi dengan syarat yang ketat. Kita ada fatwa MKI, cuba tengok Selangor, negeri-negeri lain, dia ada fatwa. Sabah belum keluar lah, boleh tengok bola, tapi bukan dalam masjid, luar masjid, tapi dengan syarat yang ketat. Jangan sewenang-wenang. Jadi kita oleh kerana mau proaktif, kita tinggalkan syariat. Itu tidak boleh tuan-tuan kan. Kita proaktif tetapi tetap juga kita mengangkat hukum syarak itu dengan betul kan, pada tempat yang betul. Kita kena adil lah. Adil ni apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya zalim itu meletakkan sesuatu bukan tempatnya, itu zalim. Ya, itu tarifan. Dan kalau kita ni zalim kemudian kita melampau lagi, itu dipanggil taghut, tughyan, melampau. Sandi sudahlah. Dia sudah zalim kemudian dia tughyan, melampau lagi kan. Dia sudah tidak letak ikut hukum syarak, ikut suka hati dia, mentang dia ada kuasa, dia buatlah suka hati program di masjid, akhirnya dia melampau. Ini tidak boleh. Bukan togut yang kita bayangkan, togut ada tanduk macam muka kuda apa sana, tapi dia togut ni melampau. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam media sosial ni yang Nabi suruh tunjuk kita ni akhlak yang baik kan? Terutamanya jangan semua jadi normal, semua jadi halal tanpa kita memberi penjelasan, tabayun. Boleh fitnah, boleh kita dedahkan dia pakai juga tudung bilang kan? Tapi tudungnya masih kelihatan ketat, bukan kelihatan ketat, pakaiannya ketat, pakai tudung tapi ketat. Kita jadi normalisasi sudah, menganggap benda itu okey bah, okey bah itu kontennya. tapi sebenarnya tidak menepati lagi. Nah, begitu juga apa-apa program kita di masjid, baik di masjid, di luar masjid, di mana-mana saja, mestilah syarat yang ketat yang mengikut hukum syara. Dan juga saya juga suka sebut sini kan tentang digital detox. Saya ada sebut pada Kota Sufi kan, soal tariqah tasawuf, baik apa nih yang apa nih pengamal tasawuf nih kan, dia ada uzlah dan sebagainya. Tapi kita pun ada ketika ini digital, kita ada zikir-zikir yang kan maksurat yang kita pasang di kereta, kenapa ya sudah uzlah. Kita dalam kereta pun boleh juga berzikir, tetapi digital detox, kita baiki dia zikir itu kan dengan nada yang baik, nada yang mendetox, membersihkan jiwa kita. Begitu di pejabat, kita mana ada lagi orang mau pergi gunung, pergi hutan, mau uzlah, tidak ada, jarang, tidak sempat tuh. Kita di pejabat, apakah di pejabat kita tidak boleh berzikir? Apakah kita di laut mancing tidak boleh berzikir? Boleh kan? Dan ada semua apa nih digital-digital, dan semuanya boleh dibentuk dengan hiburan, tetapi mengikut hukum syarak, mengikut dia punya garis panduan yang betul. Wallahu a'lam.
8: Baik, terima kasih sahibul fadilah di atas penjelasan kepada soalan kedua tadi. Kadang-kadang masyarakat kita berpikir, kenapa selalu kita tekan pasal media sosial ya? Kenapa kita selalu tekan alam maya ni? Adakah kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut data GSM yang mengkaji berkenaan dengan global mobile pengguna-pengguna yang menggunakan apa nama telefon bimbit, negara kita Malaysia kajian pada tahun lepas menduduki carta paling tertinggi penggunaan mobile ataupun telefon mudah alih, telefon pintar ni. Jadi itu kenapa kita juga tidak tinggalkan berkenaan dengan media sosial ni. Bayangkan pada hari ini, cuba kita bayangkan tuan-tuan. Perkara pertama, sebelum kita tidur, apa yang kita pegang? Terakhir. Perkara terakhir kita pegang sebelum kita tidur, apa dia? Kebanyakannya telefon. Perkara pertama, kita bangun pagi, buka mata, apa yang kita tengok dulu? Telefon. Jadi sudah tentu perkara ini adalah satu perkara yang penting untuk kita ketengahkan dan kita bahaskan ya dalam mendepani cabaran umat pada masa kini. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan dengan soalan pusingan kedua kepada panelis yang kedua. Tadi kita cerita pasal individu, Ustaz. Ya. Kali ini dalam konteks kekeluargaan. Jadi apa bentuk hijrah yang sesuai untuk kita terapkan ataupun nilai yang dapat kita terapkan daripada peristiwa hijrah ini dalam kita mendepani satu ataupun sebuah keluarga yang mana keluarga tadi rumah tangganya dapat melahirkan ya generasi yang mampu mendepani cabaran yang akhirnya dapat membangun ummah kita pada masa kini. Silakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Menarik soalan yang dikemukakan oleh kita punya moderator. Bila mana sebut hijrah yang berkait dengan keluarga, tuan-tuan. Berbalik dengan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwa an-nas wal hijarah. Ayat ini bukan sekadar ayat peringatan, tapi ayat ini adalah salah satu ayat yang memperingatkan kita dan juga berwaspada. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini, wahai orang yang beriman. Lalu ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, peliharalah diri kamu, diri kita dulu tuan-tuan, dan juga keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Kerana apa? Kerana dalam neraka itu bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan juga batu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita melihat keluarga kita juga. Di samping kita membina hijrah untuk diri kita, jangan lupa orang yang di belakang kita. Jangan lupa orang yang di bawah tanggungan kita. Jangan lupa orang yang bersandar kepada kita. Bukan sahaja memberi makan, memberi minum, memberi pakai, tapi kita kena ingat juga tuan-tuan, memberi pendidikan agama, memberi petunjuk kepada agama kepada mereka, ini juga penting. Sebab itu bila mana ditanyakan kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an, tentang apakah maksud ayat tadi itu, maka Sayyidina Ali sebut, alimuhum wa adabuhum, yaitu ajar mereka, yaitu keluarga kamu, dan juga berikan mereka adab, didik mereka dengan adab,
7: bila mana beradabnya keluarga, maka mereka ini akan terjadi juga keluarga yang disebut sebagai keluarga yang memelihara diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat tuan-tuan, kata Imam Ghazali, katanya al-waladul umma amanatun 'indal walidain wa qalbut tahirun wa jawharatun nafasatul khaliyatun min kulli nafsin wa surah. Kata Imam Ghazali, anak itu adalah amanah di sisi ibu bapa. Kerana apa? Kerana pertama, qalbun tahirah, hati mereka ini suci, dan mereka ini adalah benda permata yang berharga, yang mana di sana ada tuqshah wasurah, yang mana kita yang akan mengukir dan kita juga akan memberi gambaran kepada mereka. Patut anak, tuan-tuan, anak ke keluarga ke, ini semua adalah tanggungjawab kita. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitabnya juga, disebut apa? Fa inna awadal khaira wa allimuhun nusha'da alaihi wa sa'idan fid dunya wal akhirah. Maka jika ia dibiasakan dengan kebaikan dan diajarkan dengannya dengan kebaikan, ia akan membesar ke atas kebaikan yang akan membahagiakan dia di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa? Kalau anak kita ajar benda baik, dia akan jadi baik. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, jangan kita, seperti mana kata panel pertama, jangan kita normalisasikan kejahatan. Jangan. Anak buat silap, kita kata dia silap. Jangan bilang, ah tak apalah, anak aku masih kecil, tak apa, dia cakap bohong, dia bohong sikit je, dia ambil makanan sikit je. Jangan. Benda yang kecil lah, bermulanya yang kecil itu akan jadi besar. Dan tidak akan ada besar kalau tidak bermula daripada yang kecil. Sebab itu bila mana anak kita buat kebaikan, puji dia. Bagus abang, abang sembahyang. Bagus kakak, kakak tutup aurat. Tengok isteri kita masak, kita puji dia, alhamdulillah. Ha? Isteri yang baik, isteri yang soleha. Puji tuan-tuan. Kenapa kena puji kebaikan ni? Supaya kebaikan itu jadi ada nilai. Bila mana kebaikan kita tidak pedulikan, maka orang yang buat kebaikan akan merasa bosan tuan-tuan. Hari ini dia sembahyang,

0: ten, masuk tabung tuan-tuan, kecil sama kita. Ambil 20 sen masuk tabung, kecil sama kita. Tapi itulah permulaan kebaikan dia. Kalau kita bilang, abang bagus, masuk 20 sen tu bagus. Jangan lekehkan 20 sen tu. Kenapa? Inilah kebaikan. Jangan tengok besar, baru kita berterima kasih. Bukan. Terima kasih ini bukan bermula daripada yang besar. Tapi terima kasih bermula daripada yang kecil. Sebab itu, Nabi SAW sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Bebas daripada dosa. Bebas daripada kesalahan. Maka ibu bapa lah yang akan jadikan dia Nasara kah, Yahudi kah, Majusi kah. Kitalah yang akan mengubah karakter anak itu. Kalau jadi baik, baiklah. Kalau jadi buruk, buruklah. Maka penting untuk kita perhatikan apa yang kita ubah pada anak kita. Sebab itu tuan-tuan, misi dan utamanya perubahan anak itu atau perubahan keluarga itu pada sembahyang tuan-tuan. Penting sembahyang ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, muru auladukum bisalah. Suruhlah anak-anak kamu dengan solat. Wahum abna'u sab'i sinin. Pada usia 7 tahun tu kita suruh dia sembahyang. Dan kata Nabi, wa adrabuhum alaihi wahum abna'u ashar. Bila mana mereka tidak sembahyang 10 tahun kita pukul. Ini tidak kita biang dah apa-apa, masih kisil begitu. Jangan tuan-tuan, kita kena ajar anak kita supaya jadi baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ajar mereka dengan akhlak yang hasanah. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Jadi kita nampak bagaimana pentingnya sebuah generasi muda itu ya dekat dengan perkara kebaikan. Kerana seperti yang kita tahu, kalau kita mau tengok masa depan sebuah tamadun atau negara itu, lihatlah pada generasi mudanya. Jadi tuan-puan, kita lihat generasi muda kita pada masa kini, kita dapat gambaran apakah masa depan tamadun kita ini. Jadi kita sama-sama berusaha. Baik, belum habis lagi. Round terakhir, pusingan terakhir kepada panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Soalan saya yang terakhir ya. Tadi masih juga kita cerita anak muda, generasi muda. Jadi bagaimana masih kita dalam kekuatan iman ini, Ustaz? Penting, perkara paling penting kekuatan iman. Jadi bagaimana seorang yang kita kata kuat imannya mampu menjadi seorang atau individu yang soleh, bukan saja soleh, bahkan musleh, ya, mampu memberi manfaat kepada orang lain. Silakan, Sahibul Fadilah.
2: Anak muda ni dia kena tengoklah dia punya apa tu, apa yang dimaunya tu. Memang kita lihat tu, macam contoh tadi kan, sekarang kan demam mula sebenarnya ni, apa ni, piala dunia kan. Jangan bilang anak muda, belia-belia, beliau pun tengok kan. Kadang-kadang sampai terlompat, kasih pecah TV lah apa semua. Itu terlampau, jangan. Jadi mesti terarah, ada hala tuju. Yang mengikatnya tadi hukum syara. Okey, letak situ. Saya suka menceritakan satu kisah. Mungkin ni ialah, mungkin kurang kaitannya, tapi saya suka ni ceritanya. Yaitu Qadi Shureh bin Al-Harith. Ini pengajaran tuan-tuan. Walaupun dia kisah yang besar, yang unik, asing bagi kita, tapi baik untuk kita lah. Yaitu apabila kita mau melaksanakan amanah ni, kita mestilah berlaku adil. Antaranya Qadi Shureh Ibn Al-Harith Al-Kindi ni, itu di bertugas di Kufah, dilantik oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dan sampai ke Sayyidina Ali pun dia masih jadi Qadi. Itu panjang perkhidmatannya lah. Kenapa? Sebab integriti, amanah. Qadi yang hakim yang amanah. Ada satu sejarahnya. Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, dia punya baju perang tu dicuri. Dia tuduh bahawa baju besinya tu dicuri oleh seorang Nasrani. Lalu dia pun bawa ke dengan Qadi ni. Dia bawa jumpa Qadi, wahai Qadi, itu baju saya. Tapi Nasrani kata, bukan. Bukan baju kau ni, aku punya baju. Sama aku, akulah punya. Lalu Qadi Shureh ini bagi tanya dengan Amirul Mukminin ketika itu, Sayyidina Ali tanya, wahai Tuan Ali, Tuan Amirul Mukminin, adakah Tuan ada bukti? Sebab kau tidak buka IP ni, investigation paper tidak ada kan, kertas siasatan tidak ada, tapi ada bukti kah Tuan bahwa itu baju itu Tuan punya? Lalu Sayyidina Ali pun senyum saja.

0: Tekidum mananya kalah lah sudah kan situ. Tidak ada bukti. Maka Qadi Syureh bin Al-Harith ini menyerahkan baju itu kepunyaan Nasrani, seorang Nasrani. Tidak disebut nama. Akhirnya Nasrani pun baliklah, senang hati, menang lah kan. Tapi belum sampai ke rumah, dia pun terpikir, wow, ini Islam betul-betul integriti. Amirul Mukminin, tidak ada bukti, tapi Qadi yang berintegriti amanah ini kan boleh membuat keputusan yang tepat. Walaupun betul, aku pun tahu nih, sebab aku jumpa di Perang Siffin, terjatuh. Pada Perang Siffin terjatuh, baju itu diambil. Dia tahu itu Sayyidina Ali punya baju. Akhirnya dia serahkan pada Qadi untuk serahkan balik pada Sayyidina Ali, dan dia mengucap kalimat syahadah.
1: Masyaallah.
0: Tuan-tuan, apa yang kita ambil nih? Qadi Syureh nih, dia membuat sesuatu yang baik, kan? Akhirnya apa? Kebaikan itu musleh pada semua. Jadi sama juga kita, jangan main sembarang tuduh, jangan main sembarangan kita mau bercakap sukati ataupun menghukum orang, tapi seru kepada kebaikan. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, satu kisah pengajaran yang cukup menyentuh hati ya, daripada sifat integriti ataupun al-amin di situ. Akhirnya hidayah ya terpancar daripada hati seorang ya yang mulanya ingin memanipulasi, akhirnya ya, terbentuk satu rasa menerima Islam itu dengan cara yang paling baik. Baiklah hadirin muslimin muslimat, soalan yang terakhir saya akan tanyakan kepada panelis kita yang kedua. Masih juga kita cerita Ustaz, generasi muda memang kena, walaupun mungkin yang hadir ini muda yang telah ya sampai di apa nama, kiranya muda yang paling atas, tapi insyaallah akan dapat manfaat bagi yang mendengar kita, insyaallah masih ada di radio dan sebagainya ataupun di media sosial. Jadi dalam keadaan dunia kita yang penuh dengan pengaruh budaya luar, hiburan melampau, bagaimana Ustaz melihat, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh golongan muda nih yang kita sebut tadi, yang akan bakal menerajui kepimpinan yang akhirnya menyumbang kepada pembangunan ummah? Dipersilakan Ustaz.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa. Alhamdulillah, bagus soalannya. Bila mana kita sebut peranan golongan muda, tuan-tuan, saya teringat kisah dalam Al-Quran, yaitu golongan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbih wa zidnahum huda. Inilah gambaran golongan Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya mereka inilah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah Ta'ala tambahkan petunjuk buat kepada mereka. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya apa yang dilalukan oleh golongan Ashabul Kahfi ini, inilah ciri-ciri pemuda yang kita mahu. Ciri-ciri pemuda yang mempertahankan agama mereka, mempertahankan iman mereka, terutama dalam keadaan yang penuh dengan kemungkaran. Jadi zaman kita ni tak adalah mau lari pergi gua, taklah kita pergi gua. Tapi zaman kita ini kita mau pindah diri kita daripada tempat yang lalai kepada tempat ketaatan, daripada tempat kemaksiatan kepada tempat membesarkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya kita jadikan masjid adalah salah satu daripada medan ataupun pusat utama untuk kita mendapat dan merapatkan kekuatan pemuda itu sendiri. Sebab itu saya nak bagi contoh yang paling mudah. Benda yang paling utama untuk para pemuda kena jadikan apa dia? Iaitu menjadikan amal ma'ruf nahi mungkar itu sebagai salah satu pekerjaan. Pekerjaan utama untuk menunjukkan peranan kita sebagai pemuda. Pemuda bukan saja dengan wajah yang sehat, dengan kekuatan yang bagus, tetapi kena tahu juga peranan kita sebagai orang yang membawa agama. Sebab itu amal ma'ruf nahi mungkar adalah peranan yang paling utama untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Sebenarnya banyak lagi saya nak kongsi ni, tapi masa tak mengizinkan Ustaz. Jadi apa yang saya nak bawa tuan-tuan, agar kita sama-sama menjadikan usia muda kita ini bukan usia yang disia-siakan, tapi usia yang dikuatkan dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sebut tentang iman, maka pentingnya untuk kita renung diri kita. Wallahu a'lam.
1: Baiklah, Masya Allah, muslim-muslimat, panjang lagi untuk dikupas, namun akhirnya masa itulah yang kita ada, dan insya Allah sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada malam ini menjadi manfaat dan iktibar buat kita semua dalam mendepani tahun baru hijrah. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

Baik, terima kasih setia bersama Kakak Cis. Janganan petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Hati-hati di mana pun anda berada. Selamat malam.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allows to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan Kementerian Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga keberadaan kamu malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, bertemankan Ozel dalam segmen Varia edisi hari ini, hari Kamis 18 Jun 2026. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi Simfoni Tetap di Hati sebentar tadi. Jadi semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Kamu terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM, memang mantap terbaik. Oke, teruskan sokongan kamu kepada kami supaya kami dapat menghiburkan kamu dengan pelbagai lagu-lagu terkini, lagu-lagu dulu-dulu. Dalam masa sama kami kongsikan juga kamu info-info terkini. Oke, jadi macam biasa di jam kedua nanti kita ada sembang bola dunia bersama siapakah. Malam ini kita mau analisis perlawanan Piala Dunia 2026. Kamu nantikan di jam kedua nanti.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Mbappe once again on the swivel.
2: Yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma di App Store, di Google Play atau di Huawei App Gallery. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Basket Case Green Day. Mark Adams, Sayang Apa Kabar. Dan kita ada Estrange, Odoi. Semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini, di mana juga destinasi, semoga dipermudahkan perjalanan. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau kamu tengah layan Sabah FM di radio kereta kamu sekarang ini, jangan lupa kamu cepat-cepat lock itu frekuensi, supaya bila-bila masa sejak kamu memandu, pasang jak radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke? Jadi sepanjang perjalanan kamu, macam-macam lagu best tau, sekejap saja lagi ada lagu favorite kamu. Tidak percaya? Kamu tunggulah, oke? Untuk hari ini, perlawanan Piala Dunia 2026 pada pukul 12.30 malam nanti akan berlangsung perlawanan, kiranya dalam grouping perlawanan kedua lah ni, oke? Di antara South Africa dan juga Republic Czech, oke? Pada pukul 3 pagi nanti, perlawanan di antara Switzerland dan juga Bosnia, dan pada pukul 6 pagi, Canada versus Qatar. Dan pada pukul 9 pagi nanti, perlawanan di antara Mexico dan juga Korea Republic. Okay? Untuk analisis perlawanan ini, jangan lupa di jam kedua nanti kita bersama dengan seseorang jurulatih yang sangat-sangat berpengalaman dan mempunyai banyak kejayaan sudah untuk pasukan Sabah FC. Jadi, kamu nantikan di jam kedua nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12 tengah malam. Ozel akan kasih kawan kamu. Okey, macam biasa tepat 10 malam nanti kita ada berita ringkas Sabah FM dan selepas itu kita bertemu lagi di jam yang kedua nanti dengan analisis perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, kadang-kadang kan kalau kita mau pulang ni ke tempat yang orang bilang tempat nyaman, tempat yang betul-betul menjadi ketenangan bagi kita. Jadi kembali pulang ke tempat asal pun satu rezeki juga kan. Macam mungkin selama ini kamu berada di perantauan, bekerja mencari rezeki untuk keluarga dan sudah tiba masanya kembali pulang. Ha, jadi dengan itu Ozel mau payung kamu lagu yang cukup-cukup menyentuh kepada anda yang kembali pulang ke pangkuan keluarga, ke kampung halaman. Layan terus, ini dia Suara Kayu featuring Feby, Kembali Pulang. Sabah FM, bagus banget.

hanya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Ya, kembali bersama Ozel di Varia Sabah FM di jam yang kedua sudah. Macam yang Ozel sudah war-warkan dari awal tadi, kita ada sembang bola dunia. Bermakna kita akan sembang-sembang berkaitan dengan perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung tengah malam ini, 3 pagi nanti dan juga pada sebelah pagi nanti. Dan sekarang ini bermakna kita ada seseorang yang akan menganalisis perlawanan. Sebenarnya kita sudah kontak awal-awal Coach Julius Ating, tetapi
1: mungkin dia sibuk kali,
0: tidak dapat dihubungi ya. Mungkin dia sibuk lah. Jadi malam ini bersama dengan DJ Syafif. Selamat malam, bro.
1: Selamat malam juga DJ Ozil.
0: Woi, macam lemau, macam baru bangun je ni. Jadi apa? Sehat kah?
1: Sehat, sehat.
0: Okey. Semalam sehat, ada tengok bola?
1: Ada. Jadi semalamnya bola tu ah, kalau saya memang
0: apa? Memang nih.
1: Memang ada masalah attacking lah Portugal.
0: Belum saya tanya, bercakap soal sabar, relax. Okey.
1: Ini hari di Jozil pakai baju lain tau.
0: Iya, sabar kau. Oh, okay. Macam dia marah Portugal nih tau.
1: Oh iya.
0: Kau ada tekanan kah?
1: Semestinya.
0: Hai, Coach Rezam Syah. Hui, terima kasih Idol kerana sudi hadir di live malam ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, Syafif, boleh ulaslah sebelum kita analisis game pada tengah malam ini di antara South Africa dan juga Republik Czech.
1: Oh,
0: ini kan nama baru dia?
1: Chechnya.
0: Oh, okey.
1: Sebab Republik Czech tu dia lain.
0: Lain.
1: Chechnya ni lain.
0: Chechnya ni lain, ha?
1: Ya, lain.
0: Okey. Terima kasih kerana memberikan saya info baru.
1: Sedikit info.
0: Okey, Syafif, boleh ulas sedikitlah perlawanan semalam. Perlawanan kira macam panas juga lah. Portugal versus apa tu?
1: Versus
0: Kongo. Okey.
1: Kongo.
0: Okey, teruskan ulasannya.
1: Ulasan dia, dorang terlampau mengharapkan seseorang itu untuk menjaring.
0: Siapa seseorang itu?
1: Dorang mengharapkan dia.
0: Yes.
1: Tapi kalau kita tengok lah kan, dia sendiri pun tidak deliver lah.
0: Tidak. Ya. No, teruskan. Macam mau bergaduh pula. Okay, teruskan.
1: Dia banyak peluang lah, Portugal. Ya. Portugal banyak peluang, tapi sayangnya tidak dapat disempurnakan dengan baik lah.
0: Okay.
1: Kongo pun bagus juga. Uh-huh. Kongo pun main defensif.
0: Okay.
1: Dorang macam ambil counter attack je.
0: Betul.
1: Dan, bila masa dorong counter tu, di sanalah Portugal mematahkan pemain-pemain Kongo.
0: Bukan mematah itu, tapi apapun kita memang nampaklah Kongo ni dorong punya disiplin defending memang baik kan. Jadi saya mau tanya Sabib, tengok midfield Portugal ni memang yang memang taraf dunia punya lah, yang terbaik kan, macam Vitinha, João Neves kan. Bruno Fernandes. Bruno. Tapi banyak passing dorong yang macam tidak membahayakan defender. Apa ulasan kau, pendapat kau tentang dorong?
1: Mungkin Vitinha sama João Neves tu mungkin masih lagi dalam keadaan yang penat kan?
0: Penat?
1: Ya, penat sebab dorong pun kurang rehat.
0: Okay, oh betul. Ya,
1: kurang belum rehat sebab dorong pun baru-baru ni Champions League,
0: ya,
1: finalis.
0: Betul. Ya.
1: Tetapi
0: apa?
1: Penyerang tu lah agak menyedihkan lah bagi saya. Bagi saya tengok permainan semalam, penyerang tu lah sepatutnya boleh kasih habis untuk menjaringkan gol, tapi agak sedih lah di sana kan.
0: Okey. Jadi ini ulasan daripada DJ Syafif. Kita boleh juga membantah, tetapi dia tetamu malam ni yang kita perlu hormati.
1: Okay. England.
0: England. Ah, Omo juga ulas itu.
1: Mesti.
0: Itu ada juga tekanan lah.
1: Itu tim saya.
0: Macam happy pula kan. Okay. Teruskan dengan England menentang Croatia.
1: Kalau England, kita tengok semalam England menang 4-2. First half tu macam ada sedikit kesukaran lah untuk mereka England membuat peluang attacking. Tapi apabila second half, pemain-pemain pun sudah confident. Croatia pun lalai kerana mencari gol untuk menyamakan jaringan semasa ketinggalan 3-2. Last-last mereka dihukum dengan kesilapan sendiri.
2: Ya, tapi jika kita melihat Harry Kane semalam memang beliau betul-betul tajam di hadapan. Betul. Jadi apakah yang memberikan pengaruh besar Kane dapat menjaringkan gol yang baik?
1: Mungkin disebabkan form beliau. Sebelum ni saya sudah pernah mengatakan Golden Boot memang akan dimenangi oleh beliau.
2: Okay, oh yakin, okay.
1: Yakin.
2: Teruskan. Uh-huh.
1: Sebab deliver bola yang dihantar kepada beliau pun sungguh menajubkan.
2: Memang kan, begitulah. Betul. Begitu juga striker Portugal, dia tiada yang deliver dengan bagus. Udah mau kalah pak. Aduh, rupa-rupanya Syafif ni dia memang menyokong England. Sebab tu dia memang puji berhabis England tu. Mentang-mentang saya Portugal berhabis lah dia bantai kan. Okay, tapi tidak apa Syafif. Kita boleh move on lah ni kan.
1: Move on kepada perlawanan malam ni.
2: Okay, di antara apa tu? Chechnya.
1: Chechnya dan
2: macam nama South cewek Africa. Kan?
1: Ya betul. Chechnya dan Chechnya. Afrika Selatan.
2: Okay,
1: lah.
2: Teruskan dengan analisis untuk malam ini.
1: Okay, bagi perlawanan Chechnya dan Afrika Selatan ni, kedua-dua ini adalah round kedua.
2: Aha.
1: Untuk
2: perlawanan kedua lah.
1: Perlawanan kedua untuk Piala Dunia bagi Grup A. Dan sebelum ni Chechnya kalah. Dan South Africa pun kalah. Dan untuk perlawanan ini mereka perlu mencari kemenangan.
2: Untuk mendapatkan tiga mata lah.
1: Untuk mendapatkan tiga mata.
2: Okay.
1: Dan ataupun seri lah untuk asalkan mendapat mata untuk malam ni.
2: Okay.
1: So untuk malam ni kalau bagi pilihan saya, Chechnya ni akan menang 2-0 atau 2-1.
2: Okay, kalau kita melihat dalam kertas lah di antara kedua-dua pasukan ini, dorang lebih kurang lah kan, lebih kurang dalam kertas ni memang dua-dua pun balance. Jadi kalau bagi Syafif lah sendiri, antara South Africa dan juga Chechnya ni, apa yang antara kedua-dua ni malam ini, adakah dorang satu pastinya ada yang tactical menyerang, ada yang bertahan. Antara kedua-dua ni, mana satu yang menyerang, mana satu yang bertahan?
1: Saya rasa Chechnya ni akan menyerang.
2: Menyerang, okay.
1: Ya, South Africa ni akan bertahan.
2: Bertahan lah.
1: Ya, tapi kekurangan pemain daripada South Africa yang dilayangkan kad merah semasa perlawanan pertama hari itu, semasa melawan Meksiko,
2: memberi advantage lah.
1: Advantage kepada Chechnya.
2: Wow, stadio bagus. Good. <Betul. laughs> Okay, jadi untuk malam ini 2-0 lah.
1: Ya, 2-0 untuk Chechnya.
2: Terbaik. Okay.
1: Kalau mungkin lalai, mereka lalai, 2-1 lah.
2: Ya, tapi memang betul lah apa yang DJ Syafif bagi tahu. Memang kelebihan sekarang ni kepada Chechnya sebab ada beberapa pemain yang dilayangkan kad merah, pemain utama lagi kan?
1: Betul.
2: Okay, jadi itu untuk analisis perlawanan 12 tengah malam ini di antara Chechnya dan juga South Africa. Okay, untuk perlawanan seterusnya Syafif 3 pagi nanti di antara Switzerland dan juga Bosnia. Teruskan dengan analisisnya.
1: Switzerland dan juga Bosnia ni, mereka, kita ke grup A lah dulu kan?
2: Grup A.
1: Kita ke grup A dulu. Nanti grup B selepas dua lagu.
2: Okey, boleh.
1: Okey, tapi kita ke grup A dulu. Meksiko, di antara Meksiko dan Korea Selatan.
2: Oh, terus 9 pagi lah. Okay,
1: ya,
2: boleh.
1: Okay, kita pergi Meksiko dan Korea Selatan dulu, iaitu perlawanan 9 pagi yang bakal diadakan untuk grup A perlawanan kedua. Di antara Meksiko, kedua-dua pasukan telah menang untuk bagi round pertama, perlawanan pertama. Dan untuk ini mungkin ini adalah match yang kita perlu tengok lah.
2: Iya.
1: Sebab untuk perlawanan, empat perlawanan yang bakal diadakan untuk besok ini mungkin the pay-per-view lah kan, orang bilang yang paling kita tidak sabar-sabar. Sebab Korea ni wakil Asia.
2: Betul. Dan Meksiko ni apa ni, gelanggang sendiri, tuan rumah. Betul. Jadi memang aura tu memang berbeza lah.
1: Betul. Jadi Korea ni akan main dengan tekanan yang sangat tinggi lah. Kan?
2: Iya. Jadi keputusan? keputusan result untuk tekaan Mexico dan juga Korea Republic malam ini?
1: Saya teka draw lah.
2: Draw?
1: Seri lagi?
2: Seri. Wow, okay.
1: Tadi menang.
2: Okay.
1: Tadi Chechnya menang. Uh-huh. Untuk ini mungkin seri satu sama ataupun 0-0.
2: Alright. Jadi ini antara Mexico dan juga Korea Republic kita melihat untuk perlawanan pertama memang kedua-dua tidak istilah bertahan, dua-duanya menyerang. Tapi untuk kali ini, untuk perlawanan 9 pagi nanti antara Mexico dan juga Korea, rasanya siapa yang menyerang, siapa yang bertahan?
1: Dua-dua
2: menyerang. Okey, mantap.
1: Sebab gini, kita tengok hari itu semasa Korea lawan Chechia, ingatkan Korea ni ketinggalan sudah 1-0, mereka tidak melawan.
2: Betul.
1: Tetapi kita tengok semangat juang pasukan Korea Selatan ni,
2: betul-betul
1: menajubkan. The best lah.
2: Ya, the okay, best. Ada kita punya pendengar ni, dia bertanya di sini, dia bilang apa pandangan Syafif dengan penyerang Korea, Son Heung-min, walaupun dia sudah bermain di
1: Amerika
2: kan? Nah, jadi macam mana prestasi dia setakat ni?
1: Mungkin Son no pressure. Beliau sudah berpengalaman.
2: Okay.
1: Lepas itu sudah biasa dengan keadaan di sana. Beliau adalah seorang pemain yang berpengalaman. Paling berpengalaman dalam skuad. Ketua pasukan. Jadi beliau harus dicontohi, harus memberi komitmen yang 200% untuk Piala Dunia kali ini.
2: Okey, di sini ada si Dennis, dia teka untuk perlawanan Meksiko dengan
1: Dennis Primus kah?
2: Bukan. Kan? Ini Dennis lain ini.
1: Okay.
2: Dia teka gol di sini Korea 3, Meksiko 1. Adakah ini boleh terjadi juga dalam bola sepak?
1: Korea 3, Meksiko 1. Ya, boleh.
2: Boleh.
1: Kalau Meksiko dilayangkan kad merah, siapa tahu?
2: Ataupun boleh mungkin kalau Son Heung-min menyempurnakan peluang yang ada. Sebab hari itu dia banyak peluang kan?
1: Betul.
2: Tapi tidak disempurnakan dengan baik. Tapi malam ini kalau pagi nanti kalau dia dapat peluang yang terhidang cantik dan dapat membuat gol.
1: Kalau kita tengok pada perlawanan yang sebelum ni, bukan saja Son Heung-min, kita ada Lee Kang-in,
2: pemain PSG kan?
1: Betul. Okay. Lee Kang-in tu juga banyak peluang beliau.
2: Yeah.
1: Tetapi pada perlawanan sebelum ni, kita tidak nampak Kim Min-jae.
2: Kim itu pemain Bayern tu kan?
1: Betul. Defender.
2: Dari Maguire Korea.
1: Yeah. Kim Min-jae. Jadi untuk perlawanan Meksiko dan Korea Selatan ni nanti beliau bakal diturunkan.
2: Okay. Jadi memang kita mengharapkan agar si Syafiq punya tekaan untuk pagi nanti antara Meksiko dan juga Korea Republic berkesudahan dengan jaringan Meksiko 1 Korea 1.
1: Betul.
2: Okay. Alright. Jadi kita akan sambung lagi sekejap lagi untuk grup B pula di antara Switzerland dan juga Bosnia dan juga perlawanan Kanada menentang Qatar. Jadi sebelum itu kita berehat, kita melayan dulu lagu Piala Dunia. Ini dia Shakira, Waka Waka.

0: Ya, sembang bola kembali lagi bersama Ozel dan Syafiq. Okay, Syafiq, are you ready?
1: Ready, ready.
0: Okay,
1: sentiasa bersedia.
0: Grup B, perlawanan seterusnya pada pukul 3 pagi nanti di antara Switzerland dan juga Bosnia. Okay, jadi sudah pastinya DJ Syafiq ada sudah ulasan-ulasan dan juga analisis untuk perlawanan ini. Jadi untuk perlawanan ini, Syafiq, macam mana kau rasa? Adakah dia seimbang ataupun memang dua-dua rancak menyerang?
1: Teruskan. Saya rasa Bosnia, tahukah DJ Ozil, macam apa? Bosnia ni dia 9 perlawanan sudah tanpa kalah.
0: Wow. Jadi bermakna memang defender berhabis padulan ni kan?
1: Betul. Dia antara tanpa kalah tu tidak semestinya dorang menang.
0: Okay.
1: Draw. Dia 6 kali berturut lah draw. Macam perlawanan sebelum ni pun dia seri kan. Switzerland juga baru-baru menang menentang Qatar. Jadi untuk dorang pun mau form dorang tu diteruskan. Mungkin untuk perlawanan ni kita tengok ada sedikit kesukaran mungkin daripada segi menyerang. Mungkin banyak ball position. Kita, kalau untuk ramalan saya, perlawanan untuk 3 pagi ini di antara Switzerland dan Bosnia serilah.
0: Seri.
1: Betul.
0: Okay. Jadi perlawanan sebelum ini Switzerland menentang Qatar berapa kosong?
1: Berapa?
0: Tapi menang kan Switzerland?
1: Ah, betul, menang.
0: Gol yang banyak juga kan?
1: Gol yang banyak.
0: Oke, okay, jadi untuk perlawanan ini DJ Syafiq pilih untuk draw lah kan? Kosong-kosong kan satu sama?
1: Kosong-kosong.
0: Kosong-kosong. Tapi dengan adanya pemain-pemain yang kiranya lebih banyak beraksi di klub besar
1: Eropa
0: untuk Switzerland ni kan, adakah itu memberi lebih banyak kelebihan untuk Switzerland? Saya rasa macam mana?
1: Tidak jugalah.
0: Tidak memberi kelebihan?
1: Tidak, sebab dia perlu kesemuanya bermain di satu pasukan yang top di Eropa lah, yang pasukan yang besar lah kan. Barulah kesemua tu ada chemistry yang sangat baik.
0: Jadi bermakna Bosnia pun tidak kurang hebat. Ada juga pemain yang beraksi di Eropa.
1: Ada juga.
0: Tetapi bermakna kedua-dua pasukan ini memang ada kelebihan untuk memenangi perlawanan ini kan. Tapi
1: ya, betul.
0: Kita akan sama-sama saksikanlah untuk perlawanan 3 pagi ini. Apa betul yang menarik di Switzerland ini, Syafiq? Ada pemain-pemain yang menjadi tumpuan. Rasanya pemain yang tumpuan di Switzerland rasanya siapa?
1: Mbalo.
0: Mbalo?
1: Ya, betul.
0: Bermain di liga mana?
1: Bermain di

0: bermain untuk untuk tim Standard Reims.
1: Wow. Berapa jaringan dia sudah
0: sepanjang Piala Dunia?
1: Yes. Satu gol lah. Okay, jadi
0: tapi beliau betul pemain yang sangat-sangat bahaya lah untuk Switzerland.
1: Bermakna dia posisi penyerang lah.
0: Penyerang. Dan okay, pemain satu lagi adalah Patrick Dorgu lah.
1: Mm-hmm.
0: Patrick Dorgu ni yang kita tahu ni memang pemain Manchester United.
1: Sudah pasti hebat kalau pemain Manchester United ni. Kan? Jadi sudah pastinya Dorgu akan membuat sesuatu yang luar jangkaan kita rasa, sebab perlawanan pertama hari itu pun saya ada melihat beliau membuat banyak hantaran dan membuat larian masuk ke dalam dan terus merembat gol. Okay. Jadi seterusnya untuk perlawanan kumpulan B di antara Kanada dan juga Qatar pada pukul 6 pagi nanti. Bagaimana analisis untuk perlawanan ini? Teruskan, Sabim.
0: Bagi Kanada dan Qatar yang kita tengok nanti 6 pagi nanti.
1: Okay.
0: Bagi saya ulasan saya untuk pasukan Kanada. Kanada ni sangat berdisiplin lah. Mereka pada perlawanan pertama mereka tidak mengeluarkan pemain-pemain yang yang kita boleh cakap pemain yang sangat, mungkin orang mahu simpan pemain-pemain seperti Davies,
1: alright,
0: David Alaba, dan kalau kita tengok untuk Qatar ni mungkin mereka all out lah untuk mencari tiga mata.
1: David Alaba bukan Switzerland kah?
0: Wah, bukan.
1: Kamu yakin?
0: Davis.
1: Okay. Alright, Davis. Nah. Okay. Sebab lebih kurang kan nama dorang. Betul. Jadi, ya sudah pastinya. Okay. Jadi untuk berlawan ini Qatar mungkin ada juga kelebihan ataupun macam mana?
0: Qatar mungkin kelebihan mereka adalah kepada Akram Afif.
1: Akram Afif yang grebo rambutnya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Yang betul. Rambut afro.
1: Sebab dia mempunyai kepantasan dan kelincahan dan memang pertahanan Kanada betul-betul perlu mengawasi dan menjaga dia lah.
0: Ya, dengan Edmilson Jr.
1: Ya,
0: pemain yang sangat bagus lah ketika menentang Switzerland pada perlawanan sebelum ni. Jadi untuk peramalan saya, keputusan berpihak kepada Kanada mungkin 2-1 lah.
1: Ya, sebab kelebihan sebagai tuan rumah juga memainkan peranan untuk Kanada selaku tuan rumah. Memang semangat pun betul-betul lebih daripada Qatar. Jadi peluang terbukalah untuk dorang kan.
0: Ya, okay. Kita harap untuk empat-empat perlawanan pada subuh ini, tengah malam ni, boleh merancangkan Piala Dunia pada kali inilah. Sebab kalau kita tengok mungkin tiada pilihan.
1: Betul.
0: Tiada pilihan pasukan. Tapi tiada pilihan pasukan untuk seperti England, Spain ataupun Brazil. Tapi kita kan siapa-siapa yang minat kepada
1: betul
0: Piala Dunia ni,
1: betul,
0: mereka akan tetap akan tengok.
1: Iya. Tidak kisah negara mana yang main,
0: betul,
1: tapi sudah namanya bola sepak, begitulah pencinta bola sepak. Tapi ada yang bertanya sebenarnya, Sabim. Mereka bilang, macam mana ba? Ada lagi yang, walaupun sudah game kedua dalam grouping ini kan, ada lagi menanya, macam mana ba mau tengok? Saya tengok di tempat selalu tidak siaran, dia bilang. Jadi di mana mau
0: tengok? Jangan kamu tengok TV1.
1: Jadi
0: TV1 memang tiada punya.
1: Nah.
0: Kamu kena download RTM Click.
1: Nah, di mana mau download itu?
0: Pergi ke Google Play Store.
1: Betul.
0: Ataupun App Store.
1: Betul.
0: Di Apple.
1: Betul.
0: Lepas tu download, search RTM Click. Lepas search, tekan RTM Click tu. Pergi sukan RTM.
1: Iya.
0: Dan kamu boleh tengok secara percuma.
1: Betul-betul percuma. Jadi jangan kamu kasih lama, kamu buat turun sekarang.
0: Ya. Jangan tengok di TV1. Di TV1 itu memang tiada.
1: Betul. Oke, jadi jangan salah siaran, nanti ada yang meradang lagi.
0: Nanti ada yang cakap, "Wih, tiada pun ni di TV1." Siapa cakap di TV1?
1: Siapa nih M Jom nih? M Jom dia bilang minta pendapat Syafif, macam mana Spain boleh seri? Oh ina, siapa apa ni? Coba jawab dulu kenapa Spain boleh seri?
0: Sebab Cape Verde, Cape Verde punya defending disiplin sangat
1: mantap
0: pada perlawanan tersebut, dan juga mungkin pasukan Spanyol pada kali itu overconfident.
1: Iya.
0: Jadi mereka memainkan pemain-pemain yang
1: masa kedua gitu.
0: Biasa-biasa pada masa pertama.
1: Yeah.
0: Dan menurunkan Yamin Yamal.
1: Betul.
0: Selepas 70 minit.
1: Betul.
0: Lepas tu masukkan Nico William.
1: Yeah.
0: Selepas 80 minit.
1: Oh yeah.
0: Jadi baru di sana mereka ingin mencari gol.
1: Betul. Dan juga sebenarnya banyak peluang kan.
0: Banyak peluang. Keeper Cape Verde pun sangat cemerlang.
1: Betul.
0: Pada dalam walaupun perlawanan tersebut.
1: Ya, walaupun dia umur 40 tahun kan.
0: Betul.
1: Tapi memang betul-betul selepas sebelum game dan juga selepas game dia kena kasih tengok. Ada apa tuh? Kena interview masa tuh.
0: Ada.
1: Kan dia kena kasih tengok dia punya Instagram dari followers berapa saja.
0: Terus naik top
1: 3 million kan?
0: Ya.
1: Memang padu lah.
0: Tengok macam keeper Cape Verde tuh 40 pun sudah on form. Kan macam yang kemarin semalam.
1: Ya, jadi ini bermakna Teda yang pernah terlambat apabila rezeki sudah sampai, dia bilang.
0: Yeah.
1: Umur kau 50 tahun pun kalau rezeki sudah namanya, memang rezeki kau.
0: Coach Billiton pun boleh pergi main Piala Dunia.
1: Betul, ya. Kalau tengok mainan pun macam baru 17 tahun, mau kan?
0: Macam baru 20-an lah.
1: Oh, nah, padu memang mantap. Oke, okay, ada lagi menanya, Nico. Oke, okay, ini orang Kaningau nih, pemain bola juga. Dia bilang, okay, untuk Lamine Yamal, macam mana pula dia bilang? Macam mana prestasi dia masa itu?
0: Prestasi dia untuk prestasi Lamine Yamal lah. Kalau kita tengok dalam perlawanan pada malam sebelum ni antara Spanyol dan Cape Verde, mungkin kita tidak puas dengan minit permainan beliau lah.
1: Betul.
0: Kan?
1: Ya, lagipun baru kembali
0: dimasukkan 70 minit. Maksudnya dia beliau ada 20 menit untuk menyerlah.
1: Betul.
0: Itu tidak cukup.
1: Yes, betul. Jadi rasanya untuk perlawanan keduanya,
0: betul,
1: dia perlu dimainkan
0: kesebelasan utama.
1: Betul. Ya, betul. Ada lagi menanya nih, si M. Jom juga.
0: Apa?
1: Dia bilang semalam England menang, tapi ada bolos dua. Adakah defenders England bermasalah? Dia bilang, wuih bagus, saya suka kamu punya persoalan nih. Oke, teruskan.
0: Tapi kita kena tengok macam mana dong bolos. Macam mana keeper mau save dengan rembatan yang sebegitu? Kita kena fikir logik. Kita kena fikir logik, sangat-sangat logik lah. Rembatan itu pun cantik. Kroasia pun menjaringkan gol daripada jauh, kecuali yang gol yang kedua lah mungkin. Jadi mungkin gugup juga first game.
1: Ya.
0: Kita tidak tahu yang second game macam mana, yang perlawanan kedua macam mana. Jadi okay, kita kena tunggulah lagi kan.
1: Jadi itu jawaban daripada pertanyaan si M. Jom. Oke, sebelum kita berakhir, mungkin ada soalan-soalan terakhir. Coba kamu komen kejap. Kita tunggu sekejap. Kalau ada soalan-soalan, kalau tidak, kita terus akhiri dengan temu bual ataupun analisis malam ini. Aduh, ada lagi soalan, dua soalan ini yang sangat-sangat panas. Oke, okay? Ada dua soalan.
0: Pasal okay. Portugal kah?
1: Iya. Si Nico, oke. Okay. Si Nico juga, dia bilang, pendapat untuk Abang Dodo semalam. Aduh. Teruskan.
0: Mungkin Abang Dodo terasa tercabar sebabkan Lionel Messi menjaringkan 3 gol.
1: Yeah. Okay.
0: Jadi dia rasa tercabar. Dia pesan dengan Bruno Bettina, bagi saya tuh bola. Tapi dia tidak dapat menjaringkan gol. Jadi untuk Cristiano Ronaldo lawan Kongo pun tidak dapat gol, apalagi dengan pasukan-pasukan lain.
1: Kalau habis sudah kasih bangun lah.
0: Oke.
1: Oke, itu pasal Abang Dodo. Oke, seterusnya soalan mungkin ini yang terakhir. Oke, dia bilang, adakah Syafif rasa Declan Rice boleh buat lebih baik dalam blocking untuk first goal?
0: Betul. Sepatutnya bola tu adalah bola Declan Rice.
1: Oke.
0: Tapi mungkin kita kalau kita tengok kalau dalam kejohanan Piala Dunia ni mungkin gugup lah kan. Mm-hmm. Gugup orang bilang. Pemain yang profesional macam mana pun kalau main di kejohanan besar mereka
1: betul
0: kan berasa gugup. Jadi mungkin itu mistake lah. Mm-hmm. Mistake pemain yang tidak man marking dengan
1: betul
0: orang yang sepatutnya mereka ambil.
1: Ya, selagi namanya manusia
0: tidak lari kesalahan
1: itu betul. Okey, jadi terima kasih untuk persoalan-persoalan kamu yang mantap-mantap. Ada lagi Mas Indigo ni. Dia bilang anjuran kampung-kampung pun paling nervous juga bah. Betul.
0: Ya, itulah. Macam mana pun kamu sebagai pemain, seorang pemain bola, pemain futsal kah, bola kah, betul, bola tampar kah, asal masuk anjuran memang terasa gugup. Tapi bila kau balik-balik sudah masuk anjuran, hilanglah rasa gugup tu. Kecuali kecuali yang ada peminat lah. Kalau ada peminat, ramai peminat lah, bergagar juga kaki itu mau masuk padang.
1: Oh, betul. Okey. Jadi rasanya kita tutup lah sebab sekarang pun sudah 10.50. Jadi itu antara analisis dan juga pandangan pendapat si Syafiq untuk perlawanan yang akan berlangsung. Empat perlawanan yang akan berlangsung bermula 12.30 malam ini di antara Czechia dan juga Afrika Selatan. Pada 3 pagi Switzerland dan juga Bosnia. Pada pukul 6 pagi Kanada dan juga Qatar. 9 pagi Meksiko dan juga Korea
0: Selatan
1: Republik. Okey, jadi itu saja untuk setakat malam ini. Jadi jangan lupa, lepas ini ada macam-macam lagu best, layan terus Sabah FM. Bagus bang.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
1: 95.9 FM.

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026. Selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik, negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun. Sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategi antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baharu dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
3: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Dato' Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
4: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi kewajaran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan ujurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah memukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
5: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam periksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang mendapat 4A juga telah meningkat dari 1,228 pada tahun 2024 kepada 1,285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat, bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Itu dia Fadila Intan Dawa yang anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Okay?
1: Betul.
0: Masih lagi kita borak-borak ataupun sembang bola dunia, Piala Dunia 2026. Macam-macam lagi, banyak lagi perlawanan sebenarnya tau. Okay? Jadi kalau ada soalan-soalan kamu, pertanyaan-pertanyaan yang kamu mau kami
1: jawab
0: ataupun ulas, boleh aja. Coba kamu komen sekarang. Mana lah tahu kan kita boleh bincang-bincang ataupun ada benda-benda, info-info yang kita baru dapat tahu kan. Nah, jadi kamu komen sekarang. Kita tunggu sekejap lah, okay? Jadi sambil tunggu kamu punya komen nih, kau rasa-rasa lah sampai 12:30 malam nih. Lepas kau balik aja, kau tengok bola?
1: Tengok, semestinya tengok.
0: Okay, jadi mungkin ada soalan sudah dari dorang nih, macam si M. Jom nih, dia bilang mungkin terlalu awal, tapi apakah tim yang mungkin juara bagi 4 tim?
1: Oh, dia suruh pilih 4 tuh. Oh,
0: 4 tim lah.
1: 4.
0: Okay, kalau ini saya suruh si Sabib jawab lah. Apa 4 tim kau rasa yang...
1: Kita bagi-bagi lah kan, saya 2 kau 2.
0: Okay, boleh. Okay. Ya, dia 2 saya 2 lah.
1: Okay, untuk saya mungkin Jerman,
0: okay.
1: Dan England.
0: Ya, betul. Okay, itu pilihan Syafif. 4 tim yang boleh jadi juara. Okay, kalau saya pula France. Okay, France 1. Kedua
1: Portugal.
0: Morocco.
1: Oh, Morocco kah?
0: Morocco, ya.
1: Oh.
0: Untuk malam nih, ja.
1: Oh, malam nih. Ya.
0: Nanti okay, game okay. Kedua lain sudah jawaban.
1: Oke. Okay,
0: okay. Okay, jadi kalau ada soalan lagi boleh utarakan. Oke, okay, untuk perlawanan bola saja. Soalan lain kami tidak jawab. Soalan bola kita gas malam ini. Oke. Okay?
1: Oke, okay, kalau macam selalu saya kena tanya kan. Oke, okay, okay. Coba saya tanya balik DJ Ozil.
0: Oke, okay. Apa kamu tanya?
1: Apa lah pendapat DJ Ozil dengan round pertama Piala Dunia, perlawanan pertama keseluruhan, secara keseluruhan lah kan, Piala Dunia kali ini, apa yang DJ Ozil nampak?
0: Oke, okay, untuk Piala Dunia 2026 ini apa yang saya nampak, banyak negara-negara yang dulunya dia biasa-biasa saja. Ya, jadi untuk 2026 nih banyak kejutan sebenarnya. Pasukan yang negara memang orang bilang ranking top 5 boleh draw dengan apa nih, kemunculan negara yang baru semua.
1: Yeah.
0: Ada yang memang sudah berada di dalam senarai Piala Dunia pun jadi hebat sebab banyak pemain-pemain yang sudah pun bermain di liga-liga besar kan. Nah, jadi kita memang nampak persaingan itu semakin balance dan juga sengit, dan banyak kejutan lah bagi saya. Pemain-pemain pun semakin banyak yang handal-handal kan.
1: Macam kita tengok pun negara-negara Asia,
0: betul,
1: macam Korea, Korea, lepas tu Jepun,
0: betul,
1: Australia, negara-negara Arab pun memberi satu perlawanan yang menarik lah.
0: Betul.
1: Di round pertama ni. Jadi kita kena tengok lagi di mungkin perlawanan kedua, tengok macam mana dengan prestasi dorang.
0: Iya, okey, kita ada soalan lagi ni. Dia bilang, saya rasa Jepun boleh masuk top 4. Kamu rasa boleh kah, dia bilang? Sabi perasa boleh kah?
1: Bagi saya boleh. Tidak mustahil. Sebab kita kalau kita tengok Jepun draw kan, seri lawan Netherlands.
0: Betul.
1: Dengan pemain Netherlands yang sangat-sangat padu. Pertahanan ada Virgil van Dijk. Lepas tu ada Cody Gakpo. Kebanyakan dia pemain-pemain
0: memang
1: Liverpool lah.
0: Big team lah kan.
1: Ya, betul.
0: Liverpool. Jadi tidak boleh anggap remeh dan juga tidak boleh overconfident juga kan untuk Asia punya negara ni kali. Semuanya semakin banyak peningkatan lah.
1: Kalau kita tengok pun sizing pemain-pemain Jepun tidak sebesar pemain-pemain Netherlands, tapi begitulah kalau jiwa fighter.
0: Betul.
1: Walaupun main untuk lencana di dada.
0: Iya, walaupun dorang punya size kecil, tapi jiwa dorang besar kan. Tapi ada lagi soalan nih daripada si M. Jom juga. Oh ya, rajin dia bagi soalan sama kita. Bagus oh. Kamu tahu kah apa maksud nomor 2 yang manager Jepun tu tunjuk? Macam ada nomor 3, ada nomor 2.
1: Kalau kita tengok untuk masa perlawanan apa nih, perlawanan Jepun dengan Belanda ketika itu, saya ada nampak jurulatih kepada Jepun bagi signal nombor kepada pemain-pemain. Mungkin kebanyakan dia jurulatih akan menjerit kepada pemain.
0: Yeah.
1: Lepas tu bagi tahu formasi-formasi yang perlu pemain-pemain berada di mana. Tetapi jurulatih Jepun dia pandai. Dia bagi nombor. Nombor 48, nombor 2, nombor 3. Jadi pemain sudah tahu apa mau buat. Nah, itu
0: umpama itu, simbol lah, signal dia orang.
1: Itu adalah satu modern football yang sangat IQ dia bijak lah, iya, jurulatih itu.
0: Dia mau buat kelainan juga kan.
1: Betul.
0: Jadi kita ada lagi soalan daripada Ili di sini. Uish, feeling ada one underdog team yang boleh buat kejutan kali ini. Kau rasa negara apa yang kejutan akan buat kejutan nanti? Selain big team lah, yang tim underdog lah gitu.
1: Kalau untuk saya Norway lah mungkin. Ah.
0: Norway, uish, Haaland.
1: Negara Norway mungkin boleh pergi semi lah.
0: Odegaard pun sana kan?
1: Ya, Odegaard, Haaland.
0: Bermakna Norway dia bilang. Okay, not bad juga ini pilihan. Okay, ada soalan lagi sebelum kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya.
1: Ya, tapi bagi jawab soalan kamu, nanti kami akan jawab. Sementara kami menunggu kamu punya soalan, kami akan putarkan lagu, dua buah lagu.
0: Ya, ini dia Shilon 7 dan Sabah FM, bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJ ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya. Tibalah detiknya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 19 Jun 2026 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan, kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini. Selamat menonton. Baru masuk minit ke-12. Cecia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah. Dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B, pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Nah, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Muncul sampai pukul 6.

0: perkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mira,

lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah. Kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari. 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sanakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng burhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar. Melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus beribur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air. Merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ekspedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal, insyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu, dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Nati Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Nuriana Ngah Marsa Salih. Siapa lagi? Syahputra Mesin Johor. Abdul Jalil Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenyalang Sarawak. Ramladin juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah. Ramladin Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia. Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita. Terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia. Budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana eh, waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau. Bidah dari Salju. Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasona Kian Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan. Menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974. Menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direkod oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga. Yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. National GBH di National FM.

0: perkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Putra Rogers dengan Dah Jauh daripada komposernya Dato' M. Nasir ya. Ya betul, Dajjal pasti muncul. Cuma bila kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang eh. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasabah Gaburu Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 19 Jun 2026 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ha, ini penting ni, kita nak bentras kalau boleh terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lock, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena bentras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat kata orang tu dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba bentras. Kalau boleh undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yalah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taibing, Aida Kedah, dan 6979 Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Mua hadir, mantap orang Mua. Mua dekat mana? Mua dekat mana? Dekat Serum? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua, mantap. Lama saya tak pergi Bakri kan. Dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat latihan, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King Cakwe Tiaw, Ya Wata, Tepen Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Ani 83 juga turut hadir. Kasih tepi-tepi layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pom-pom-pom. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antaranya hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Bangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejaka idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasional Gebron tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar meresi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dato Pagal He. Dato Pagal He lakonan Shah Rukh Khan, Ashik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroinnya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dah calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perbezaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Orang ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayu Wah, pilot darat, pam-pam-pam. Mantap. Bagi horn dekat saya Saya Datul Syahrul Muhammad Nor dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cumai Kromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Mok Iti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Sri Bunga. Mantap, akak rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar, Alia Kiut, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Oh mantap. Bad SB masuk, pam pam pam. Kasih panjang sikit hornya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu.
Kasih turbo, turbo, turbo, kita pin like-nya. 1,000,000 hari ni. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda seperti biasa. Kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua. Lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pil. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata 2 hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah ya. Itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman-pengalaman, banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik.

Inur Diana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandai.

kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumla Mega, Suara Cinta. Kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, insyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan walaupun dapat penalti. Ingat senang nak dapat penalti ke? Kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39% ya. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji ya. Jadi keputusan seri satu sama. Oh, banyak keputusan seri lah kali ini ya. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata orang tu kecewa Abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu, Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang, ada Nuras, ada Mizi 85, mantap Mizi, Helfi 85, Pop 1, Muhammad Fikri, siapa lagi? Harun Mohazri, kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syirah GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam, selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam, GB nombor satu terbaik. Mantap, semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu bukan saya yang menjadikan, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eddie Aduka, Pantai Permai hadir. Terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi, tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Denengam, kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat Stor Getah, katanya. Ui, kenapa dekat Stor Getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Villa, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sin, Siha Mariami, Sabariah Salih, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nurafida. Siapa lagi? Nak luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng buruhan tu di live cerita. Oh, ramai. Suzana Ahmad juga tengah tepi-tepi like, kan. Saya nampak siapa yang tepi like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tepi like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Ishael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dikata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam-pam-pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Dan akta jalan raya juga akan dikuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini. Bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara
sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah SWT dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sebenarnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah SWT untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. A Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mastura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit? Di mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus beribur lagi. Merusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi. Salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur. Tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada pelanan pada ketika ini. Antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni. Ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, kosong-kosong. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo. Keputusannya satu sama. Kita terus menyokonglah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir fun Batman. Oi Batman. Mantap Batman jadi Gad. Okey. Abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin. Wan Baling hadir terus dari Bampu Pin Perodua Rawang. Sampai pagi mantap. Hafiza Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24 OE11. Awang Damit, ada Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Report juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruh tu tau. Zulti TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KVDT, Juwita Nordin juga terus bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar.
Rasanya sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Waktu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk Nasional Kiburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas untuk berpisah, ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai, MOU ataupun memorandum persefahaman, MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Ya. Perkembangan positif dalam runding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Borhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu. Bangun tidur nak tengok bola. Itu okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Borhantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rinohara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib melaporkan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau mengantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih. Tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Rus dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, dan kita assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okey, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil boleh ya, untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Ku Nanti.

Helwi dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tau bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Radio Berhantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaiklah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan ini

0: Okay.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 70.

والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunina al-qalb? Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair ni. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada? Bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM 107.9.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Yo, Rancang Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda, 6.10 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam hari Jumaat penghulu segala hari untuk semua pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami di mana jua ketika ini.
1: Ya, selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Dia bagi salam, dia jawab salam balik.
1: Iyalah, kita asal bagi salam untuk pendengar dan juga Wan J. Jawablah Wan.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Wan?
0: Alhamdulillah. Terima kasih Azhar jemput saya ke konti ya.
1: Ya, sama-sama. Jadi kita mengharapkan juga Wan J, Azhar dan anda semua juga pendengar-pendengar kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Untuk hari ini, hari Jumaat, hari ini 19 Jun 2026 bersamaan dengan
0: hari ketiga di bulan Muharram 1448 Hijriah, tahun baharu. Yeah. Semuanya fresh ya. Mudah-mudahan tahun baru Hijrah ni kita punya azam pun
1: terus
0: fresh,
1: terus membara.
0: Semangat kita pun fresh ya. Apa lagi, kebaikan-kebaikan kebaikan. Betul, jiwa kita, nurani kita fresh. Betul. Nurani.
1: Gitu kan. Main-main dengan nurani pagi ni Awan Je. Dan juga pertemuan kami seperti biasa akan bersama anda untuk 4 jam 6 hingga lagu pukul 10 pagi nanti. Dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan, maklumat untuk anda semua. Dan seperti biasa,
0: kita ada perkongsian tinjauan cuaca seketika saja lagi. Kemudian kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
1: Dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4.
0: Ya, apapun kepada anda yang dalam perjalanan pergi kerja, selamat bekerja. Untuk anda sekolah bah, sudah nyari kan?
1: Hari ni sekolah.
0: Sekolah kan? Jadi adik-adik kita selamat bersekolah.
1: Yeah.
0: Dan juga kepada anda yang free-free pagi-pagi ni, jangan lupa untuk terus pergi ke Sukan Plus ya.
1: Yeah, betul.
0: RTM
1: saksikan.
0: Untuk menyaksikan perlawanan antara Kanada dan juga Qatar.
1: Yeah.
0: 11 minit sudah berlalu ketika ini.
1: Masih lagi dengan 0-0.
0: Ya, belum ada gol lagi dijaringkan lagi.
1: Yeah, betul.
0: Anda boleh saksikan juga menerusi RTM Click.
1: Ya, yeah, penerimaan secara langsung dan langsung Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa.
0: Sejuta sorakan.
1: Baik, kita dengarkan ini di lagu Wani Hasrita.
0: Lembayang Tari. Terus dengarkan. Pagi.

0: ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tahu FM. Pilihan anda.

0: sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Mari kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia
4: One. Ya.
3: Seperti biasa kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Mm-hmm. Di mana di sebelah pagi ini ditinjau di negeri Sabah hujan di beberapa tempat. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
4: Baik, seterusnya tinjauan cuaca untuk empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Untuk daerah Kuna, pagi ini ditinjau tiada hujan dan sepanjang hari ini sehingga ke malam juga dijangkakan tiada hujan akan berlaku di daerah berkenaan. Begitu juga dengan keadaan di daerah Sempurna, yang mana dari pagi sehingga ke malam ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku di daerah Sempurna. Manakala untuk daerah Lahad Datu, keadaan yang sama seperti daerah Tawau tadi. Yang mana ditinjau tiada hujan pada sebelah pagi, sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca untuk kawasan pelancongan, bagi Pulau Sipadan, pagi hingga ke malam ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan Timur Sabah, di mana di sebelah pagi ini ribut petir di beberapa tempat. Petang sehingga ke malam keadaannya tiada hujan. Angin bertiup dari arah selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi. Petang sehingga ke malam keadaannya sama, tiada hujan. Angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my.
4: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Ya, yeah, Dawai FM, pilihan anda.
1: Oh, semangat Syaza.
0: 6.42 minit pagi waktu ini.
1: Ya, selamat pagi kepada anda yang baru saja mendengarkan kami menerusi frekuensi utama RTM Klik dan juga portal radio RTM.
0: Ya.
1: Dan kepada anda yang mungkin tertanya-tanya peminat Kanada ataupun Qatar ya, mm-hmm. yang tertanya-tanya dengan situasi perlawanan ketika ini.
0: Ya, masuki minit ke 42, 41.
1: 41 minit lah kan ya, sekarang betul. Ni. Mm-hmm. Dan keputusan ketika ini memihak kepada Kanada. Ya. Dengan kelebihan mata 2-0 berbanding Qatar, yang mana jaringan pertama telah dilakukan oleh Kyle Larin pada minit ke-16.
0: Betul.
1: Dan minit ke-29 pula jaringan telah pun dilakukan oleh Jonathan David.
0: Ya.
1: Okey.
0: Jadi kepada pasukan Kanada, teruskan dan juga penyokong-penyokong pasukan Qatar ya. Jadi
1: tapi kesalahan Zah, Qatar tadi ada kad merah dilayangkan.
0: Betul.
1: Pada minit ke-33 kepada Mom Amit.
0: Ahmed.
1: Okey. Apa pun diteruskan ikuti perlawanan. Sekejap lagi mereka akan memasuki separuh masa pertama.
0: Tamat untuk separuh masa pertama dan akan memasuki separuh masa yang kedua. Dan nantikan juga perlawanan seterusnya pada pukul 9 pagi dan terus saksikan Sukan Plus, TV OK dan juga penstreaman secara langsung menerusi RTM Klik kami bawakan kepada
1: betul bunda lakosis.
0: Ya, okey.
1: Kita ada di Syah Elisha dan di Sempurna menyapa kita pagi ni. Assalamualaikum. Hai DJ Wan, DJ Azaketi. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugas sarami syukur. Alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi dan salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Betul. Lain terus tahu FM Mantabah berteman ke DJ Wan J, DJ Azhar dengan hiburan yang best-best. Sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkunti.
0: Terima kasih. Lagi kita ada siapa tu? Kita ada Timbul. Amanhan. Amanhan katanya salam Malaysia Madani untuk Azhar, Wan J. Assalamualaikum. Sahabat petugas di Konti. Dari sini katanya Kampung Baginda Keningau, ucapan selamat pagi untuk semua pendengar setia. Semoga

0: ceria sentiasa. Ada pantun yang di pagi yang hening ini katanya. Mm-hmm. Pergi ke kedai membeli halia, halia dibeli bersama surai. Rajin membaca malam mulia agar menjadi orang yang pandai. Mm-hmm. Buat DJ jaga diri ya si pribadi.
1: Jangan lupa sarapan katanya. Sarapan kia.
0: Terima kasih. Manhan. Lagi.
1: Timbul dari Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat. Semua rakyat Tawau FM. Buat yeah. DJ Azura.
0: Oh, Azura? DJ Azar. Kenapa Azura? Azura dia di klasik.
1: Hey. Selamat pagi. Adis kudang punya pagi kita pagi-pagi ni. Good morning.
0: Morning.
1: Magandang araw.
0: Yeah.
1: Magandang araw, ate. Kumusta?
0: Ate,
1: kakak.
0: Oh, kakak.
1: Okeylah. Sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda info waktu solat. Okey. Dan menurut si, apa ini?
0: Yeah.
1: Tawau FM.
0: Ya, yeah, rentak pagi ini.
1: Nah, kita berhibur bersama-sama dengan lagu daripada
0: Dewi.
1: Dr. Cinta.
0: Terus ingatkan.

0: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.40 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.23 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi.

0: Siaran tak pagi. Gerak-gerak badan wajah ya. Okey, sebenarnya dengan sambutan Hari Ayah pada hari Ahad nanti.
1: Ya, hari Ahad ni. Jadi kita ingin tajuk kongsikan kita. Tajuk kita hari ini. Okey. Kenangan kamu bersama dengan bapa kamu.
0: Ya, kenangan kamu. Lepas tu apa satu perkataan.
1: Perkataan yang boleh menggambarkan bapa kamu, kamu atau ayah kamu
0: manja,
1: atau abah kamu.
0: Manja, garang, tegas.
1: Didi kamu.
0: Kan, seorang yang disebut. Betul.
1: Abuji. Kan?
0: Dan juga apa nasihat,
1: nasihat
0: ayah
1: yang kamu ingat sampai ya? Sekarang. Okey, itu kongsikan kepada kami menerusi WhatsApp 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tawar FM, stesen pilihan anda.
0: Kami nantikan.
1: Okey, selepas ini kita ada berita utama 7 pagi.
0: Ya, dan terus bersama kami untuk jam yang kedua nanti dengan apa yang tular dan juga berita Tawar FM juga positif pagi bersama dengan Bro AK. Sisi Iman.
1: Pesan ayah anda.
0: Terus dengarkan.
1: Tentang pagi.

sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.
1: Awal FM.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: ya. Di Tahu FM pilihan anda 7:27 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua.
1: Hello semua, selamat pagi. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Redak Pagi Azan dan juga 1J di hari ini 19 Jun 2026 3 Muharram 1448 Hijriah.
0: Ada yang mungkin hari ini Wan merayakan hari ulang tahun kelahiran.
1: Selamat hari jadi Azan.
0: Ada yang hari ini ada berita baik, khabar baik,
1: ada rezeki yang masuk.
0: Betul. Oi. Orang baru.
1: Oi,
0: kereta baru.
1: Reza, kan? Kereta baru.
0: Daniawan kan. Okey, sudah kita kongsikan tajuk untuk respon kita pagi ini. Bersama dengan Hari Ayah yang diraikan pada hari Ahad nanti 21 Jun 2026. Jadi tajuk kita mengenai kita lupakan seketika bola. Jadi kita cerita pula pasal ayah atau bapa kita kan. Jadi siapa nama bapamu tu? Betul, satu perkataan yang menggambarkan ayahmu.
1: Adakah dia garang, adakah dia lemah lembut,
0: penyayang,
1: sopan santun, penyayang,
0: tegas,
1: ataupun jenis yang nampak di luar macam Winan. Naga, sekali tengok dalam hati ada taman.
0: Betul.
1: Kan?
0: Dan mesti ada nasihat kan bapa yang masih kamu ingat. Jadi kamu kongsikan bersama dengan Kelly 1J Mbappe. Dan juga
1: Azal the
0: Okay, satu sama. Walaupun tak juga bukan pasal bola, tapi demam bola kami, kan.
1: Kamu ingat tak nama kami tu? Kiliwan Jembape dengan Azal Dosiu.
0: Ya, tapi itu sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 saja. Okay. Okay,
1: jangan lupa juga dialek kita.
0: 4-0. Sekarang ini kita saksikan minit ke 67 sudah. Pertemuan di antara Canada bertemu dengan Qatar. 4
1: ramai
0: Canada
1: yang
0: 0 Qatar. Masih ada masa lagi ni. Mungkin ada peluang lagi ni, Wan.
1: Ada 30 minit lagi.
0: Iya.
1: Siapa tahu tiba-tiba ada jaring 2 gol daripada Qatar.
0: Betul.
1: Tak tahu kan. Okey. Apapun za kita jangan lupa juga dialek kita.
0: Sekejap
1: saja. Ada ayatnya lagi ya. Garangnya bapakku tapi aku rindu. Okey.
0: Garangnya bapakku tapi aku rindu kan?
1: Betul.
0: Okey, jadi kamu boleh respon kepada kita, hantarkan melalui WhatsApp, melalui Facebook dan panggilan di 0897782243 akan diaktifkan selepas 9 pagi nanti. Okey, selepas ni kita ada
1: apa yang tular?
0: Ini dia lagu ke aku, kau
1: dan musik.
0: Terus dengarkan.
1: Tak pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
1: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
2: Bersama DJ yang bertugas dalam
3: zone pilihan apa yang tular
2: diaktifkan.
4: Ya, apa yang tular kita mengkongsikan untuk pagi ini mengenai kisah lah ya, perjalanan seorang anak muda, anak negara kita lah ya Wan.
5: Betul.
4: Yang berangkat ke luar negara dan ini menjadi kebanggaan kita jugalah ya, Wan.
5: Okay, dengan bermula hanya dua beg berangkat ke luar negara, tapi akhirnya membawa kepada satu detik penuh kebanggaan.
4: Wow.
5: Ini dikongsikan kisah tular berkenaan dengan seorang pelajar ni, Arif Ismail Ruslan, yang bukan saja menamatkan pengajian dengan cemerlang dengan jayanya, tetapi juga turut dipilih untuk menyampaikan ucapan mewakili graduan pada Majlis Convocation University of California San Diego UCSD Amerika Syarikat.
4: Wow, dan apa yang lebih menyentuh hati Wan, kejayaan pemuda yang baru berusia 24 tahun itu dirahsiakan daripada kedua ibu bapanya yang hadir pada majlis tersebut. Ini kira kejutan jugalah ya Wan.
5: Betul.
4: Dan mereka hanya mengetahui perkara itu apabila Arif melangkah ke pentas dan berdiri di hadapan ribuan graduan ahli akademik serta keluarga yang hadir.
5: Katanya 4 tahun lalu saya meninggalkan Malaysia dengan penuntut sebagai penuntut antarabangsa dengan bantuan beasiswa MARA untuk mendapatkan pendidikan yang tidak mampu ditanggung keluarga saya dan membawa bersama kasih sayang, harapan dan impian ibu bapa.
4: Ya, jadi katanya dia membawa seluruh kehidupannya dalam dua beg pakaian sahaja Wan, dan terbang merentasi lautan Pasifik ke San Diego, tempat yang tidak pernah dikunjungi katanya sebelum ini tanpa keluarga menemaninya. Dan Arif ni sebenarnya merupakan graduan ijazah sarjana muda sains biologi molekul dan sel dengan minor dalam sains marine.
5: Okey, kalau begini dia maksudnya untuk anu ni macam yang cloning ikan ataupun kawin-kawin ikan tu kan,
4: kan spesies-spesies kan? Lautan
5: kan. Dan beliau dipilih sebagai penyampai ucapan graduasi bagi class of 2026 7th College USD hasil kecemerlangan akademik serta penglibatan aktif dalam kepimpinan dan khidmat masyarakat.
4: Dia ni merupakan pelajar tajaan MARA lah sebenarnya kan. Jadi memang budak yang terpilih sebab dia bijak pandai kan. Dan menurut Arif, 4 tahun lalu beliau meninggalkan Malaysia sebagai pelajar antarabangsa yang membawa harapan besar keluarganya. Jadi mengakuilah perjalanan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, kerana perlu menyesuaikan diri dengan budaya, bukan budaya kita kan, budaya baru di sana, dan juga berdepan dengan cabaran keyakinan seperti berbahasa Inggeris serta kehidupan sebagai seorang Muslim di negara asing.
5: Betul, tapi ada sokongan daripada Muslim Student Association, Alpha Lambda MU dan juga komuniti UCSD banyak membantu beliau menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri sepanjang berada di negara asing. Dan sepanjang pengajiannya, Arif bukan sekadar fokus dalam akademik tetapi juga mengasaskan Persatuan Pelajar Malaysia di UCSD dan aktif memperjuangkan kebajikan pelajar, aktif dalam pelbagai program khidmat masyarakat dan juga kepimpinan.
4: Memang seorang yang pandai membawa diri lah ya Wan.
5: Aktif kan.
4: Yang aktif kan. Dan sebagai senator antarabangsa dalam Persatuan Pelajar, katanya beliau memperjuangkan kadar yuran yang lebih adil di seluruh sistem University of California yang memperluaskan bantuan kepada pelajar antarabangsa. Dan juga lantangnya, Arif ni lantang untuk menyuarakan isu diskriminasi dan juga Islamofobia.
5: Betul. Dan dalam ucapannya, Arif turut berkongsi perjuangan rakan-rakan graduan yang berjaya menamatkan pengajian walaupun berdepan masalah kewangan, diskriminasi, konflik keluarga dan juga pelbagai lagi cabaran.
4: Betul,
5: hidup.
4: Betul, banyak sebenarnya kan. Mana lagi dengan budaya yang tidak sama, takut kalau tidak pandai membawa diri kan Wan, kejutan tu juga kan.
5: Betul.
4: Jadi katanya kepada mereka yang sedang berdepan kesukaran dan juga penindasan, percayalah keadaan akan menjadi lebih baik. Dan kehadiran anda di sini hari ini adalah bukti segala cabaran itu boleh diatasi. Itu ucapannya lah ya.
5: Isikan dengan ucapannya kan,
4: di hadapan ribuan graduan, ahli akademik, keluarga dan juga rakan-rakannya.
5: Ya, di luar kampus Arif juga memilih
4: memimpin.
5: Ataupun memimpin ya Manara West dengan membimbing pelajar lebih dari 50 kampus di United States West Coast dalam aspek kepimpinan, pembangunan profesional dan juga advokasi.
4: Wow, tadi bangga juga lah kita kan.
5: Calang-calang lah.
4: Ya, dan katanya pengorbanan ibu bapa menjadi inspirasi. Jadi pencapaian Arif turut diraikan oleh kakaknya Anina Hajar Ruslan menerusi satu hantaran media sosial yang mengimbas perjalanan pendidikan keluarga mereka.
5: Ya, 7 daripada 8 adik-beradik mereka sudah menamatkan pengajian di universiti di Mesir, Spanyol, Amerika Syarikat, Malaysia, dan adik bongsu kini sedang melanjutkan pengajian di Politek Mara, College Profesional Mara di Melaka.
4: Jadi kejayaan adik-beradik itu tidak datang bergolek, sebaliknya lahir daripada disiplin pendidikan serta sokongan tanpa henti daripada ibu bapa yang membesarkan 8 orang anak sambil meneruskan kejayaan mereka sepenuh masa. Bapanya pun Wan memperoleh ijazah ketika ibu sedang mengandungkan anak-anak keenam. Jadi memang pendidikan tidak
5: sangat
4: mengenal
5: dititik beratkan, kan?
4: Usia kan Wan. Jadi memang dititik beratkan dalam keluarga mereka lah ya.
5: Dan menurutnya segala hasil kerja di kecapi hari ini, kejayaan

0: warga, kalau boleh tuntunlah anak-anak anda sampai ke Menara Gading.
1: Betul kan?
0: Sampai berjaya lah.
1: Ya betul, berikan sokongan kita ya kepada anak-anak kita. Jadi itu yang kita kongsikan.
0: Apa yang tular untuk hari ini?
2: Nantikan Zone Pilihan. Apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Seketika nanti, Tawau 745.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio

19 Jun 2026, fokus berita pagi ini, keputusan STPM 2025 mencatatkan peningkatan. Eskom tahan 64 parti dalam satu operasi baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junin menerusi berita Tawau FM. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila puratan nilai grad keseluruhan PNGK Nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mataf berkata peningkatan sebanyak 0.03 mata itu menjadikan PNGK STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013. Pencapaian tersebut juga menunjukkan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding PNGK 2.57 yang direkodkan pada tahun 2013. Pencapaian calon cemerlang turut dapat dilihat menerusi peningkatan bilangan calon yang memperoleh grade A bagi semua mata pelajaran yang diambil. Selain itu, peratusan calon yang memperoleh lulus penuh pada peringkat prinsipal bagi 4 dan 5 mata pelajaran meningkat kepada 77.64%, melibatkan 29,616 calon berbanding 76.55% pada tahun sebelumnya. Manakala dari segi prestasi mata pelajaran, kesemua 23 mata pelajaran yang ditawarkan mencatatkan peratusan lulus penuh melebihi 70%. Mata pelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Tamil menunjukkan peningkatan prestasi melebihi 3% berbanding tahun lalu, manakala Literature in English dan Bahasa Cina mencatatkan sedikit penurunan. Seramai 64 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dan Indonesia ditahan dalam operasi bersepadu daerah Lah Datu yang diselaraskan Eastern Sabah Security Command, ESCOM. Komander ESCOM, Dato' Victor Sanjos berkata, operasi melibatkan 262 pegawai dan anggota pelbagai agensi itu berjaya mengesan pelbagai pelanggaran undang-undang dengan nilai keseluruhan penguatkuasaan, kompaun dan rampasan dianggarkan mencecah RM623,450. Dalam operasi tersebut, Jabatan Imigresen Malaysia memeriksa 247 individu di kawasan bandar, pinggir bandar dan kampung sekitar Lah Datu sebelum menahan 64 parti yang gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Selain itu, Jabatan Tenaga Kerja mengeluarkan 11 kompaun serta memulakan 2 tindakan pendakwaan membabitkan pelanggaran Akta Kerja 1955 dengan nilai penguatkuasaan sebanyak RM133,000. Jabatan Kastam Diraja Malaysia pula merampas minuman keras tanpa lesen dan rokok seludup bernilai kira-kira RM30,000, manakala Sabah Electricity Sendirian Berhad menyita kabel sambungan haram dan pam air yang menggunakan bekalan elektrik secara tidak sah dengan nilai rampasan hampir RM15,000. Menurut Dato' Victor, kejayaan operasi itu membuktikan keberkesanan pendekatan penguatkuasaan bersepadu dalam membanteras kehadiran parti, mengekang aktiviti ekonomi haram serta memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone, terus terpelihara. Beliau menegaskan ESCOM akan terus memperhebat operasi menerusi konsep tiada hari tanpa operasi bagi mengekang jenayah rentas sempadan dan memastikan Sabah Timur kekal selamat serta kondusif untuk pembangunan dan pelaburan. Pertandingan bola sepak tiga penjuru menjadi medan terbaik menilai tahap kesiapsiagaan pemain berkenaan sebelum sukan Malaysia Sukma di Selangor Ogos depan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pemain tersebut mempamerkan kepantasan tinggi dalam mengejar bola ditambah dengan kelebihan tahap kecergasan. Namun katanya masih perlu ditambah baik dari aspek taktikal permainan, semangat berpasukan serta ketajaman penyudah di hadapan gawang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan pertandingan tersebut yang berlangsung di Kompleks Sukan Tawau.
Dalam perkembangan lain, kerajaan negeri terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan kemudahan sukan di seluruh Sabah termasuk di Tawau. Beliau berkata kementerian sedang meneliti keperluan menaik taraf beberapa fasiliti sukan sebelum mengemukakan cadangan kepada kerajaan negeri bagi mendapatkan peruntukan yang bersesuaian. Pada masa sama, kerajaan negeri telah meluluskan cadangan pembinaan Stadium Likas 2 dan kini berada di peringkat perincian reka bentuk. Sekian berita Tawau FM yang disunting oleh Asmah binti Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK akan menemani anda dalam rancangan Positif Pagi Awal FM Station pilihan anda. Pendengar positif sekalian, hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua tentang budaya membaca yang perlu kita pupuk dalam diri kita. Ya, tentang membaca. Bukan sekadar dibaca saja ya, mesti mau dihadamkan dan direspon dengan tindakan yang sepatutnya. Macam juga ala WhatsApp, kalau sekadar dibaca dan diblutik, sakitnya hati itu kan. Guys, budaya membaca amalan yang mulia. Ya, betul. Rajin membaca sebenarnya dapat memberikan kita banyak manfaat. Kira-kira lah bahan bacaan yang kita baca tuh, sama ada surat kabar kah, novel kah, buku cerita kah, buku-buku ilmiah kah. Yang penting bahan yang kita baca tuh bahan yang diiktiraf sesuai, digunapakai oleh kita. Ataupun kalau kita yang muslim nih, bahan bacaan terbaik untuk kita adalah Al-Quran. Senangnya beginilah, kalau sekiranya kita ada masa lapang, isilah masa itu dengan membaca. Saya yakin dan percaya ada di kalangan pendengar kita sekarang ini yang gemar membaca novel, betul kan? Teruskan, sekurang-kurangnya dengan membaca dapat juga lah otak kita nih bekerja dan berehat daripada menatap screen telepon yang isinya semakin membimbangkan di masa kini. Lagi-lagi buat kalian yang masih bergelar seorang pelajar ataupun mahasiswa, golongan anda nilah yang sepatutnya paling perlukan bahan bacaan yang banyak dan pelbagai. Sebab dengan membaca nih bukan sekadar dapat menambahkan pengetahuan kita, tapi juga dapat membantu kita dalam meningkatkan penguasaan bahasa dan perbendaharaan kata. Kalau macam saya suka baca surat kabar. Pendengaran macam agak klasik kan? Tapi beginilah didikan seorang ayah kepada saya dulu. Beliaulah yang membiasakan kami adik-beradik untuk biasa dengan surat kabar. Sebab sebenarnya di surat kabar itu banyak hal-hal yang menarik di dalamnya. Tapi sebagai umat Islam, macam yang saya sebutkan di awal tadi lah, bahan bacaan yang paling terbaik buat kita di masa kini itu adalah Al-Quran. Ambillah Quran yang kau simpan rapi di atas almari itu, beleklah ia dan bacalah dia. Sebab di dalamnya ada menceritakan segalanya. Ianya menceritakan tentang perkara yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, dan yang akan berlaku. Sudahlah dapat input yang bagus, dapat pahala lagi. Jadi jangan malas-malas ya membacanya. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terperangkap dalam jam?
3: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
2: Dengarkan kami di Rentak Pagi.

0: anda.
1: Ya, tahu ya. FM, pilihan anda.
2: 7.55 minit pagi waktu ini menghampiri 8 pagi untuk kita dengarkan berita dari Sabah FM seketika saja lagi. Dan terus kirimkan respon-respon anda berkaitan dengan tajuk kita hari ini, pasal bapa, nama bapa kamu. Lepas tu macam mana dia punya personality ataupun satu perkataan lah yang menggambarkan ayahmu, dan juga nasihatnya yang masih kamu ingat. Okay?
1: Betul. Jadi kongsikan kepada kami. Nanti kita akan bacakan respon-respon anda. Okay, 7.56, 8 pagi berita Sabah FM dan lagu-lagu Kuasa 2 untuk jam yang ketiga.
2: Dah dari sana sini.
1: Ya,
2: dan ingin juga tahu. Ingin tahu untuk
1: itu
2: hari ini.
1: Antara pengisian kita. Ini dia Wani
2: Carey. Cak-cak cikgu.
1: Terus dengarkan.
2: Terus dengarkan.

0: lagi.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda